Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Ini kita mau ngucapin selamat pagi dulu buat Kang Ujang.
0: Kang Ujang pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Om Awong, Teh Disa.
0: Halo.
1: Request lagunya. Request senang dengan dengar suaramu. Oh, Ari Lama Raisa. Terima kasih. Semoga Jumat berkah ini memberikan kita semua kebahagiaan.
0: Amin.
1: Dan juga kesehatan. Amin. Terima kasih Kang Ujang.
0: Amin ya Robbal.
1: Lagunya OTW, lagunya OTW.
0: Sebentar lagi tungguin Kang.
1: Ada ya, lagi?
0: Udah aja,
1: udah ya?
0: Ujang aja.
1: Sekarang kita akan masuki
0: ke
1: ini apa namanya?
0: Baskom.
1: Bahas komentar. Jadi kita akan ngebahas komentar yang satu ini adalah dari akunnya Megomi.
0: Ya.
1: Megomi. Jadi ini ada satu karnaval gitu ya.
2: Betul.
1: Anak-anak itu sama orang tua. Jadi ada bunga gala matahari sebenarnya.
0: Kau tahu kan bunga matahari itu kan kuning.
1: Buat kuaci itu kuaci ya.
0: Iya. Terus tengahnya tuh hitam kan?
1: Iya.
0: Iya kan? Bunga matahari itu kan kuning, tengahnya hitam. Kebayang enggak anak-anak kecil itu didandanin pakai kostumnya bunga matahari. Jadi dia pakai apa tuh namanya?
1: Kayak kertas krep gitu.
0: Kertas krep yang buletannya kuning. Dan bagian mukanya itu di tengahnya
1: dicet.
0: Itu meho.
1: Jadi dicetnya hitam muka sama
0: dicet hidung gitu.
1: Terus pakai baju hitam panjang. Celananya juga panjang, terus pakai ini apa namanya? Kayak rok rumbai-rumbai dari tali rafia. Dari Trevi. Dan inilah para netizen bilang,
0: "Khawatir ibu dakna ih, cik atunya ibu-ibu teh atunya kalau misalnya konsepnya tong nepi ka mukana oge dihideukeun."
1: Ini bener. Ini kalau Bahlil nih enggak usah dicet lagi nih, tapi langsung pasang aja bunganya. Ini netizen yang bilang ya.
0: Ini netizen ya. Ya tuh sinyo.cy tuh Pak.
1: Dari sinyo.cy katanya.
0: Ini definisi benar yang tiba-tiba mekar di jalan. Kan mereka konvoi ya di jalan soalnya.
1: Ini dari KFC Indonesia juga ikut berkomentar. Apa? Ini bukan terjemur matahari sih.
0: Aduh. Ini bunga mataharinya pakai pupuk areng apa gimana sih?
1: Wah, itu kuacinya pasti banyak. Aduh, kacau banget. Itu mah udah siap-siap jadi kuaci katanya.
0: Yang tiba-tiba gosong di jalan.
1: Padahal lagunya udah benar-benar kena banget nih, tapi tiba-tiba gue ketawa ya.
0: Aduh. Bunganya kok ireng banget itu, cede.
1: Mana?
0: Mana rata banget lagi nggak kelihatan deh.
1: Aduh, ini mah.
0: Astagfirullah.
1: Aduh ya Allah.
0: Terlalu bersinar sampai gosong.
1: Ada yang komentar gini, waduh ini pasti kuacinya pahit.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Belanja Sanga-Sanga bisa ajak kamu berangkat umroh ke Baitullah loh.
2: Wow, kok bisa?
1: Bisa banget dong. Buat kamu nih ya, karyawan, konsumen, dan juga Sangasian seluruh Indonesia, kamu berkesempatan buat bisa berangkat umroh atau uang tunai 35 juta rupiah setara biaya umroh nih. Caranya

sang ASEAN. Buruan kirim ya, siapa tahu rezeki umroh kamu datang dari sini. Shh, kamu bisa kirim sebanyak-banyaknya ya. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
1: Ini waktunya kita akan Touchy Fox, ketaruh juga di Fox Radio, teman Fox. Jadi kalau kamu punya tebak-tebakan, mau kasih ke kita tebakannya apa, jangan lupa disertai dengan
2: jawabannya.
0: Siap?
1: Gak enak banget disertai, ya kan?
0: Iya.
1: Konotasinya pasti negatif. Kenapa gak dis? Kemudian kamu sertakan jawaban kalian, itu lebih enak.
0: Nah, itu disertai.
1: Bisa waktu kecil?
0: Apa?
1: Selalu ngerjain PR gak?
0: Iyalah, aku mah dulu pinter.
1: Oh gitu, aku mah ngerjain PR-nya gini.
0: Gimana?
1: Bukunya dibuka, kan dikasih tugas sama guru. Bukunya dibuka, terus? Disimpan di meja. Terus aku ngambil pensil kan. Terus aku

0: pas mau aku tulis, it's gak jadi. Aku bilang, it's gak jadi gitu kan. Karena kan dikerjain. Jadi pernah ngerjain PR.
1: Oh, ngerjain bukunya ya.
0: Iya.
1: Gak jadi, gak jadi.
0: Mau nulis, gak jadi. Aku kerjain. lu kenapa disimpan lagi?
1: Ayo, let's go.
0: Gas.
1: Gas. Siap ya. Penyakit-penyakit apa yang paling besar?
0: Penyakit-penyakit apa yang paling besar?
2: Tumor?
0: Penyakit
2: tumor?
0: Timur-timur itu mah.
1: Ya bisa.
0: Penyakit apa ya? Penyakit beri-beri?
1: Tidak.
0: Oh. Penyakit-penyakit apa yang paling besar? Jantungan?
1: Bukan. apa coba?
0: Apa? Penyakit pusing.
1: Penyakit apa yang paling besar? Stroke. Stroke.
0: Lebih gede timur-timur ya.
1: Iya sih,
0: benar-benar.
1: Oke, lanjut.
0: Lanjut, Jo.
3: Belum ada, Pak Irwan.
0: Pak Mul.
2: Minuman apa yang menikah?
0: Just friend?
2: Bukan.
0: Jus?
2: Bukan.
0: Minuman apa? Sprite?
1: Coca-Cola?
0: Bajigur? Nah. Apa minuman yang... Apa? Minuman menikah. Nih? Menikah apa?
2: Wedding jahe.
1: Oh, wedding jahe.
0: Wedang jahe. Iya.
1: Ayo, Pak Irwan.
0: Hewan-hewan apa yang kalau diinjak gak marah?
1: Aduh, aku pernah ini.
0: Apa? Hewan-hewan. Ya kan? Makanya kalau udah pernah, disimpan dulu 3 bulan kemudian dikeluarkan lagi.
1: Iya.
0: Apa?
1: Soalnya ini otak-otaknya kan ya, gitu kan? Tidak bisa menyimpan memori lama ya kita
0: kan
1: ini ya.
0: Kalian punya otak, kalau aku kan gak punya. Berarti storage-nya gak ada. Hewan-hewan apa ya kalau diinjak gak marah?
1: Semut.
0: Salah.
1: Semut.
0: Salah.
3: Cacing?
0: Salah.
3: Ular?
0: Salah.
3: Ulat bulu?
0: Enggak. Kurang tepat.
3: Kancil?
0: Lanjut.
2: Kura-kura?
0: Bukan. Salah.
3: Belum.
1: Kancil? Kancil?
0: Enggak, kecil. Itu kecil.
1: Bukan chill.
0: Oh,
1: santai.
0: Chill. Oh, bukan. Enggak, bukan.
1: Jadi santai, dia enggak marah.
0: Enggak. Hewan-hewan apa yang kalau diinjak marah?
3: Apa itu?
0: Keramik.
1: Keramik.
0: Aduh. Apalagi Jojo?
3: Danau apa yang lucu?
0: Ah, danau kasino ini. Aduh.
2: Kenapa gajah itu besar?
3: Karena kalau kecil itu gaji.
0: Kenapa dengernya ngejelep ya? Kenapa sih? Gitu ya.
1: Apa ya?
2: Biskuit apa yang bikin bingung?
0: Roma.
2: Apa?
0: Roma kelapa. Ini Roma apa kelapa?
1: Iya benar. Iya itu ya.
0: Iya. Emang enggak jawabannya itu benar. Terus alasannya kenapa?
2: Hah?
0: Roma.
2: Biskuit apa yang suka bingung?
0: Iya Roma.
2: Iya, Roma kenapa?
1: Roma kenapa?
0: Oh iya, Roma kenapa?
1: Benar. Aku ya. Kenapa cewek sekarang lebih cantik dibanding cewek dulu?
0: Karena yang dulu kan udah tua. Yeay, aku berhasil.
1: Editor.
0: Apa yang kalau dipotong malah semakin tinggi?
1: Hah? Rumput.
0: Salah.
3: Apa ya?
0: Alah, makin tinggi. Tinggi dipotong makin tinggi.
3: Celana.
0: Celana bener ya? Celana kalau dipotong makin tinggi.
1: Rok juga dong.
0: Sama.
2: Ikan apa yang jahat?
0: Ikan apa yang jahat? Ikan kamu mah gitu?
2: Bukan.
0: Salah apa ya?
1: Ikan apa yang jahat?
0: Apa ya?
1: Ikan yang jahat.
3: Ikan
1: paus?
2: Itu juga jahat.
0: Ikan hiu, ikan piranha jahat sok.
1: Ikan tongkol.
2: Salah.
1: Jahat.
0: Apa?
1: Sabi suka.
2: Ikan bakar Cianjur.
0: Oh, ikan bakar
1: Cianjur. Oh iya, ikan bakar Cianjur. Jahat banget tuh bakar Cianjur.
0: Ayam apa yang paling jahat?
3: Ayam bakar Cianjur.
0: Salah.
1: Ayam
0: dong.
1: Bakar Lembang.
0: Salah dong.
1: Apa?
0: Ayam goreng Cianjur. Digoreng. Ayo lanjut. Ada enggak teman Fox belum ya?
3: Belum.
0: Oke.
1: Okay. Kenapa tayo warnanya biru?
3: Kalau kuning enggak bisa.
1: Tanya sebenarnya.
0: Iya benar.
3: Lagu-lagu apa yang cocok buat Om Ari Huis?
1: Om Ari Huis tuh kita kan kasih tahu dulu. Apa itu adalah teknisi kita ya. Betul. Kenapa dipanggilnya Arihuis? Karena rambutnya putih semua.
0: Betul. Lanjut dulu ya. Coba saya mau dengerin dulu nih. Sebentar, ada pesanan dari
3: siapa?
0: Netizen.
1: Oke. Kalau
0: takutnya ini tebak-tebakan nih.
3: Gimana? Ah iya. Gas.
1: Gas.
0: Sok lanjut dulu.
2: Hewan.
1: Itu dulu lagu dulu.
3: Iya lagu
1: yang cocok. Lagu
3: yang cocok buat Om Ari.
1: Om Ari. Huis. Teknisi kita yang berhuis. Berarti betul. Ada hubungannya dengan huis putih.
3: Dengan dirinya lah.
1: Oh, dengan dirinya. Bolos kerja. Pergi ke Samsat. Bangun tidur lagi. Itu cocok.
3: Iya sih itu cocok.
0: Coba aku belum nge karena barusan dapat
1: itu apa?
0: WhatsApp bukan jadi request.
1: Oh, request.
0: Nanti kita mau bacain okay. Ya. Apa Jo tadi Jo? Udah ketebak ya Jo belum?
3: Belum.
0: Apa
3: lagu
0: tuh?
3: Lagu yang pas buat Om Ari.
1: Kuis. Ari teknisi kita. Jadi aku bilang apa? bolos kerja ke Samsat. Enggak ada tapi lagunya. Kalau Mul bangun tidur lagi gitu.
0: Kalau aku mah enggak ya kayaknya.
3: Apa? Pak Irwan.
1: Gak tuh hari atau gimana?
0: Putih lagi rambut putih. Gara-gara.
3: Bukan.
1: Apa? Ayo kita semangat bekerja.
0: Apa Jo?
3: Lagu yang cocok buat Om Ari.
0: Apa tuh? Apa?
3: Tombo IT
0: bener IT.
1: Tombo IT.
0: Bener
1: setan. Tombo IT.
0: Tombo IT bener. Oke.
1: Apa?
0: Ada lagi nih. Ini bolak-balik ini melulu ya.
2: Hewan-hewan apa yang suka tantangan?
0: Hewan-hewan apa yang suka tantangan?
3: Kuda?
2: Bisa itu juga tapi bukan.
1: Tantangan.
3: Banteng?
2: Bukan.
1: Ular?
2: Bukan.
0: Apa ya?
1: Kera?
2: Tidak.
1: Apa?
2: Hewan-hewan yang suka tantangan. Baby challenge.
0: Bener. Nih Kang Ganang mau ikutan nih.
1: Apa?
0: Penyakit yang besar atau gede apa?
1: Penyakit yang besar atau yang gede? Tadi itu stroke.
0: Stroke ya? Ini beda lagi.
3: Oh beda.
0: Katanya panu.
3: Kenapa panu?
1: Kenapa panu?
2: Bisa bikin pulau.
1: Oh iya.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Meskipun demam umumnya merupakan tanda positif dari pertahanan tubuh, demam yang sangat tinggi atau berkepanjangan bisa menimbulkan resiko kesehatan serius loh. Penting buat memahami perbedaan antara demam biasa dan demam tinggi yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
2: Demam yang sangat tinggi, terutama jika mencapai 41 derajat Celsius ke atas, ini bisa menyebabkan kerusakan sel dan juga jaringan. Kayak aki ya.
1: Iya.
2: Kalau lagi panas, aki selnya rusak.
1: Iya, benar-benar.
2: Kondisi ini bisa berujung pada kegagalan organ vital seperti ginjal atau hati. Kerusakan ini juga bisa dapat bersifat permanen kalau tidak ditangani dengan cepat dan juga tepat.
1: Selain itu, butuh penanganan bantuan medis juga untuk mengurangi demam. Ini ada baiknya setiap hari ini kamu juga dibantu juga nih untuk membantu pengobatan juga ya. Dengan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Karena Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping, diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf, otot, hingga penyakit degeneratif lainnya.
2: Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur itu cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan ataupun menjaga kesehatan kalian, teman Fox. Dan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur itu tersedia di seluruh sangat-sangat di Indonesia, Apotek Mi Farma, Century, K24 juga di Fox Radio Network ya. Harga per botol Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur per 100 ml itu adalah Rp230.000. Dan untuk info lebih lanjut boleh klik aja www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Sing adalah lawan.

sangat-sangat sing adalah.

0: Fox News. Fox News.
1: 3 juta rokok ilegal diamankan di res area Tol Madiun Solo hendak diedarkan di Jawa Barat, dilansir dari kompas.com. Sebanyak 3 jutaan batang rokok ilegal yang diangkut menggunakan truk box diamankan tim gabungan polisi, Bea Cukai dan TNI di res area Tol Madiun Solo kilometer 597. Rokok ilegal tersebut dikirim dari Kabupaten Pamekasan, Madura dan hendak dibawa ke Jawa Barat.
2: Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto menyatakan pengungkapan ini dilakukan setelah polisi mendapatkan informasi masyarakat terkait truk yang diduga membawa rokok tanpa pita cukai melintas di jalur tol. Kepada polisi, kedua pelaku diduga menerima upah jutaan rupiah dari setiap perjalanan pengiriman.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: with you.
1: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
2: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
3: Ini masuk di interval terakhir, nanti kita akan ngebahas tentang kerja sampingan apa yang bisa bikin kita jadi nambah duit gitu.
2: Betul.
3: Banyak tuh, nanti kita bakal bahas.
2: Jangan kemana-mana ya, dan nanti juga kita akan ngebahas seputaran tentang
3: peluang-peluang kecil-kecilan sama modal rendah.
2: Mungkin bisa dicobain nanti ya.
1: Cuma di Fox Radio Bandung.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Eh, kita mau ngucapin ini dulu ya, mengucapin apa namanya, turut berduka cita buat ya, Jam F Sunda yang
0: betul,
1: musisi legendaris.
2: Betul.
1: Kemudian juga pencipta lagu Lili Kecilnya Krisye, Rusana yang tadi kita puterin. Jadi kita turut berduka cita, kemarin meninggal dunia. Jadi kita kekurangan lagi orang-orang hebat seperti pencipta-pencipta lagu. Tapi sekarang kita kasih kesempatan untuk mendengarkan lagu ciptaannya beliau ya. Betul. Tadi lagunya Rusana yang Astaga.
0: Itu juga salah satu ciptaan beliau.
1: Lagu
0: ya.
1: Lagu ini juga diminta sama Kang Ganang lagi di jalan.
0: Kang Ganang,
1: selamat
0: sehat-sehat,
1: pagi,
0: Kang
1: salam
0: Ganang.
1: Buat Teh Pipit juga yang apoteker RSHS. Terima kasih atas supportnya. Diminta lagu itu katanya, minta lagunya karyanya Jeff Sunda. Udah kita puterin Kang Ganang.
0: Sudah Kang.
1: Terima kasih banyak selalu support
0: sehat-sehat
1: kita.
0: Sehat-sehat semuanya. Yang pengen sehat-sehat juga kalau kata aku mah harus banget
1: itu
0: ngetok.
1: Benar,
0: yang namanya
1: benar.
0: Minyak tanamila tanahmu. Apalagi kalau minyak tanamila tanahmu ini kan sebenarnya lebih bagus tuh untuk kulit ya. Kalau minyak skincare gitu.
1: Betul, tapi kan lebih enaknya kalau misalnya yang klasik kita coba dulu tuh.
0: Yeah.
1: Karena ada yang ultimate juga kan.
0: Betul.
1: Coba dulu sebelum ultimate, coba yang klasik dulu. Karena kalau kita ngomongin tentang masalah kandungan di dalam si tanamila tanahmu ini, itu semua bahannya herbal. Dipercaya sekali lagi untuk bisa menyamarkan hingga menghilangkan bekas luka. Tapi bukan luka
0: batin
1: hati. Bukan itu. Bekas jerawat boleh. Ya, masalah kulit.
0: Masalah keuangan bisa gak Pak?
1: Gak bisa
0: ya, aduh.
2: Bisa jualan.
1: Oh iya, bisa jualan. Oh iya bener. Betul, bisa keuangan lagi meningkat.
0: Atau
1: bener
0: beli, cari yang lagi promo nih di mana, di mana-mana kan ada Kimia Farma bisa lagi promo.
1: Nah,
0: coba
1: itu
0: di
1: Kimia Farma, betul.
0: Atau di Fox juga kadang suka ada.
1: Betul.
0: Tanyain aja, bilang sama Teh Nino.
1: Yes.
0: Di sini nanti dijual lagi.
1: Bener, di Kimia Farma itu harganya 210.000 ya. Kimia Farma di Fox juga sama 210.000
0: yeah.
1: Yang tanamila tanamu. Jadi sekali lagi bisa di Kimia Farma, bisa di Fox, bisa di Century sama K24. Udah itu aja.
0: Itu dia, biar semakin
1: betul
0: kulit.
1: Betul.
0: Semakin kulit.
1: Semakin kulit, semakin kaya kali.
0: Semakin sehat.
1: Semakin kaya juga.
0: Semakin kaya juga ya.
1: Jadi,
0: ini bisa dijadiin kerja sampingan loh. Karena
1: betul,
0: kan
1: betul,
0: kemarin juga kita sempat banyak yang ngobrol ya sama reseller-reseller. Yeah. Dan ternyata luar biasa gitu dengan adanya si sanga-sanga ini. Kerja sampingan kan bukan lagi opsi. Dia ini jadi mekanisme bertahan, apalagi in this economy ya.
1: Betul.
0: Jadi menurut riset juga itu ada 19,3 juta pekerja Indonesia punya pekerjaan sampingan. Bukan karena ambisi, tapi karena satu gaji aja tuh hari gini gak cukup, bener loh. Aku rasain itu. Bukan
1: itu
0: tidak bersyukur.
1: Betul.
0: Ya gitu. Upah minimum di 32 dari 38 provinsi masih berada di bawah standar kebutuhan hidup layak. Dan selain Jakarta, daerah lain Yogyakarta, Bali, sampai Jawa Barat ini mengalami hal yang serupa.
1: Jadi kalau misalnya kita cukup satu gaji, tapi kalau misalnya si barang-barang kepentingan kita gak
0: naik
1: sih, aman-aman aja kali ya.
0: Ya.
1: Itu harga bensin 250 perak gitu. Aman.
2: Jadi
1: sih
2: pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini sedang bagus.
1: Sebetulnya bukan
0: wah,
1: tidak
0: berat,
1: bagus sebetulnya. Kalau omongan ini bukan tidak bagus. Nanti kita akan coba ke Rocky Gerung untuk ngomong.
2: Enggak dong, enggak nyambung. Dia filsafat ya.
1: Oh, bukan.
2: Iya. Gimana kalau Bu Sri
1: Mulyani?
2: Sri Astuti.
1: Astuti, tuti primadona. Jadi ternyata mayoritas pekerja dengan penghasilan tambahan sekitar 11,5 juta orang yang tinggal di perkotaan itu di mana biaya hidup itu paling berat terasa gitu ya. Riset LPM FEB UI ini menyebutkan bukan pilihan sih, melainkan respon terhadap pendapatan utama yang belum memadai. Jadi studi Kimchi April 2026 mencatat 46,3% pekerja kelas menengah itu sekarang mengandalkan lebih dari satu sumber pendapatan. Betul.
0: Betul. Contoh kayak kami-kami inilah.
1: Betul.
0: Kita punya pekerjaan sampingan
1: MC
0: kalau aku sama Om Awong gitu kan.
1: Bisa kalau misalnya ada yang nanya red card gitu.
0: Uh-uh.
1: Mau ngasih red cardnya atau mau ngasih screenshot orang?
0: Ya saya mah screenshotin transferan lah. Kayak siapa ya?

Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Selamat pagi buat teman-teman
0: diminta TikTok sama Kang Ramdut.
1: Ini Set 7 Dolphin.
0: Ya,
1: jadi
0: ada
1: Dolphin war, Dolphin, terus ada
2: Paus
1: Toren. Ini salah satu theme songnya Toren nih.
0: Toren ya.
1: Di beberapa toko terutama di Sungai Raja ya.
2: Sungai Raja. Toren.
1: Ya, Sungai Raja ya.
0: Oke, okay. Ada Kang Ramdut, ada Kang Henry juga,
1: betul,
0: ada juga Roy, Salma.
1: Terus tadi ada siapa dari Brunei? Gus
0: dari Brunei.
1: Terus terima kasih juga buat teman-teman, ada Mia Clara. Terima kasih. Terus juga banyak lah.
0: Ada Kang Doni Karasak juga di udah WhatsApp kalau Kang Doni. Selamat siaran pagi Bandung Fox Radio Awong Disha.
1: Siap.
0: Jojo request lagunya. Ini dia ngasih list banyak banget. Ada You To Stay atau Snap, Oops Up, Pet Shop Boys, Go West, Janet Jackson, Miss You Much,
1: Miss
0: Whitney
1: You
0: Houston,
1: Much,
0: So Emotional. Makasih dari Doni di Karasak. Kirim sapanya untuk semua kru Fox, pendengar Fox, dan juga Marvi dan Afin di M Square Cibaduyut.
1: Terima kasih banyak. Tadi yang diputar berarti Kang Doni lagunya apa?
2: Yang

0: Oh. YouTube.
1: Stay.
0: Bukan dia. Air Supply.
1: Kan dulu namanya Air Stay. Bukan sebelum Air Supply, Air Stay.
2: Sate.
1: Tapi kita ngomongin tentang sesuatu yang bisa bikin kita jadi bahagia ketika kita tidak hanya mengandalkan satu gaji.
0: Betul.
1: Jadi menjalankan pekerjaan sampingan dari rumah ini ternyata membuka banyak peluang buat menghasilkan uang tambahan tanpa mengganggu pekerjaan utama kamu. Betul.
2: Iya.
1: Kamu ini bisa ngasilin uang dari hobi. Aduh, hobi saya semuanya udah kejual.
0: Hobi saya juga.
1: Hobi saya bener kan udah pada hilang semuanya, udah pada kejual dis pada saat itu apa COVID. Oh. Ya kan mencoba peluang di internet atau memulai bisnis kecil-kecilan dengan modal rendah. Ada 3 nih. Kita akan kabarin kamu 3 usaha sampingan yang bisa kamu jalanin di rumah.
2: Yang pertama, jasa digital marketing.
1: Nah, ini dia.
2: Digital marketing merupakan pekerjaan sampingan dengan potensi penghasilan besar dengan proyeksi pertumbuhan industri mencapai 1,3 dolar triliun ya.
0: Iya.
2: Pada tahun 2033 loh. Pekerjaan sampingan yang populer di bidang ini mencakup manajemen media sosial, penulisan konten, dan konsultasi SEO. Seorang digital marketer ini bisa menghasilkan pendapatan mulai dari Rp100.000 per jam. Tuh. Per jam loh.
1: Jasa digital marketing.
2: Ya.
1: Yang keduanya ada influencer. Influencer media sosial. Jadi sebagai influencer, kamu bisa menghasilkan uang melalui kerja sama dengan brand-brand tertentu, postingan bersponsor atau affiliate marketing gitu ya. Penghasilan influencer itu berkisar dari beberapa juta rupiah sampai lebih 90 juta per postingan. Gila, siapa dulu orangnya dong?
0: Iya.
1: Ya, di TikTok misalnya penghasilan influencer itu bisa mencapai 275 juta hingga 375 juta per bulan ya, Jo.
0: Iya.
1: Tuh.
2: Wow.
1: Keren enggak? Ya gimana produknya, gimana orangnya.
0: Betul.
2: Ya.
1: Kalau kita bukan siapa-siapa mau.
2: Iya,
1: produk bagus juga followers juga. Itu cuma 3.000.
2: Tapi sekarang itu yang dicari mikro.
1: Oh, sekarang mikro ya.
2: Jadi brand-brand itu sekarang itu mencari yang mikro. Jadi bukan yang influencer
1: besar.
2: Terkenal. Itu mungkin tetap ada, tapi sekarang mereka lebih nyasarnya tuh ke yang mikro.
1: Mikro mall dong.
0: Mikro.
1: Hajar.
2: Yang ketiga nih, kita bisa nih, Om.
1: Apa nih?
2: Layanan voice over. Ya itu kita sudah lakuin ya. Nanti tunggu. Pekerjaan voice over biasanya mencakup rekaman narasi buat berbagai media seperti iklan, film dokumenter, dan bener. Buku audio.
1: Yes.
2: Dulu aku pernah dapat yang buku audio.
1: Udah pernah.
2: Itu lumayan loh.
0: Aku gede.
2: Iya.
0: Di voice over.
1: Voice over iya. Ya. Itu.
2: Voice actor pemula bisa mendapatkan sekitar 150.000 per jam, tapi penghasilan secara keseluruhan ini bisa berkisar antara 300.000 rupiah sampai 10 juta per proyek.
1: Betul. Itu yang biasa tuh sebetulnya ya kayak kita kayak Wong bikin voice over gitu.
2: Nah.
1: Voice over kan bisa monolog, bisa interaksi kan,
0: betul.
1: Bisa apa namanya?
0: Dialog.
2: Coba gitu. Wong Irfan.
1: Monolog mana nih?
2: Voice over
1: yang mana dong?
2: Kasih contoh voice over.
0: Contoh iklan kupat tahu.
2: Nah, kupat tahu, iklan kupat tahu. Ya.
1: Kupat tahu Cibadak. Kupat tahu Cibadak menyediakan tahu, kupat dan susu.

0: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check.
1: Fox Radio.

0: Siap? Siap? Waktunya balada Irwan dan Yanti yang bisa bikin kalian makin, makin pokoknya.
1: Ari, kamu tuh mau kemana buru-buru banget, Yinta?
2: Yanti!
1: Kamu tuh mau kemana? Atau santai aja dulu, mending buru-buru, gurung gusuh begitu.
2: Gini, Wan Ir.
1: Irwan.
2: Nah, tadi dibalik apa, Yan?
1: Oh iya, bener.
2: Yanti mau beli baju, Irwan.
1: Ya terus kenapa mesti buru-buru, santai we atuh.
2: Ih, itu Yanti teh semangat banget ya. Soalnya ada toko baju baru, murah-murah, Irwan.
1: Murah-murah? Emang semurah apa? Berapaan harganya di toko baju itu teh, Yanti?
2: Tulisannya nih ya, T-shirt 5 ribuan. Kemeja 10 ribu, celana 12 ribu, selimut 20 ribu, spray 10 ribu, murah-murah kan?
1: Masa sih murah banget? Emang nama tokonya apa, Yan?
2: Kalau nggak salah nama tokonya teh tulisannya teh laundry, gitu, Irwan.
1: Serah, capek.
0: Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Fox News.
1: Ekonomi tumbuh 5,61%, tapi belum semua sektor rasakan dampaknya. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% secara tahunan pada kuartal 1 2026 tetap mencerminkan ekspansi ekonomi yang kuat. Namun di balik angka tersebut, kondisi di lapangan dinilai belum sepenuhnya merata dirasakan seluruh sektor usaha dan kelompok masyarakat.
2: Menurut Joshua, pertumbuhan tahunan yang tinggi tidak bertentangan dengan kontraksi ekonomi sebesar 0,77% secara kuartalan. Dan ia menjelaskan, kedua data tersebut menggunakan basis perbandingan berbeda. Ia menjelaskan pertumbuhan kuartal 1 2026 banyak ditopang efek basis rendah seperti momentum Ramadan dan Idul Fitri.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: Hukumnya haram kalau lagi Beatle itu dipotong. Harus sampai selesai.
1: Betul.
0: Nanti dimarahin sama Matt Beatle. Sama penggemar Beatle gitu. Galigi pagi.
1: Luar biasa.
0: Enggak ada kerjaan dengerin kita terus. Selamat ya punya teman baru nih.
1: Siapa? Ige
0: Maula. Ada. Siaran di Hits nih ada. Hai Awong, Disa Jojo, this is George. My full name is Buka Siki
1: George.
0: I'm from Canada, Karang Setra, Putra Panana, Jeng Ceida. I just want to say hello, be happy, be healthy, keep funky, be yourself, no matter what they say. Atu jadi
1: keep Bandung nine. Beautiful, atu
0: goyang, goyang.
1: Prung ah.
0: Prung ah. Gali, terima kasih banyak, sehat selalu, Agal.
2: Cuman gitu doang.
0: Gitu aja, dia pengen disapa.
2: Okay.
0: Karena kan di radio yang dia sekarang siaran, gak ada yang nyapa, jam sini gak ada yang siaran ya. Ada yang siaran gak jam sini? Ada ya, ada ya.
1: Siapa? Gak request lagu dia?
0: Ini, Ayu
2: Liberty.
0: Ayu Adara, Ayu Adara.
2: Udah enggak, Ayu udah.
0: Oh, Ayu udah gak ada?
2: Udah.
0: Oh, yang masalah itu ya?
2: Dagang sosis,
0: oh, Ayu. Ayu Adara sekarang dagang sosis?
2: Iya.
0: Oh, gak siaran ya?
2: Enggak.
0: Oh, yang masalah itu ya? Ayu Adara sampai keluar.
1: Gosip orang, dibuka, di on air.
0: Katanya ribut sama Gali.
2: Tapi ini dari VMA ada yang nyapa.
1: Ada juga selamat pagi dari VMA.
2: Si Maghrib Poek cenah.
0: Baru nih, terima kasih loh Maghrib Poek.
2: Pagi Kang Awong,
0: siap, Pedisa, selamat pagi.
1: Gitu oh nyapa.
0: Terima kasih Maghrib gitu. Jadi kalau dengerin VMA itu mau di mana pun dengerin Fox oke okay, ya.
2: Ayo oke okay, dong.
1: Ya.
0: Gitu.
1: Oke, okay, tapi sayang sekali
0: ya,
1: ini
0: betul.
1: Perjumpaan kita harus berakhir sampai di sini. Nanti ketemu lagi hari Senin.
0: Bukannya gila banget.
1: Silakan Pak Irwan.
0: Gak ada, euy.
1: Tutup hari ini
0: dengan apa ya?
1: Dengan cerita apa? Kemarin tuh ada yang mau diceritain katanya.
0: Lupa, Jojo yang kemarin. Ya. Om, aku punya cerita katanya. Jo, yang kemarin aja.
2: Yang mana ya?
0: Yang kemarin Jojo cerita waktu kita dikasih kupat tahu sama Kang Ganang.
1: Oh iya.
0: Kan depan-depanan tuh.
1: Iya.
0: Om, aku pun cerita. Ah, udah besok aja, Jo. Suka bilang gitu. Jo, cerita.
2: Nah, kan itu teh aku habis makan kupat tahu.
1: Tuh kan dia mah suka gitu, suka. Yang mana? Tapi teh
0: iya, karena dia udah cerita. Om, besok kamu mau cerita, nyesok cerita.
2: Kata bukan karena tidak bersyukur dikasih kupat tahu ya.
0: Nah,
2: tapi habis itu teh aku buang-buang air, minum obat, dibacakan, ada efek sampingnya.
0: Ya kan semua obat tuh nggak boleh diminum sebelum makan, bisa gitu efek sampingnya.
2: Aturan
0: ya. Itu
2: minumnya kan.
0: Efek sampingnya langsung aja.
2: Iya, itu tuh aku mau nanya efek sampingnya kiri atau kanan.
0: Eh.
1: Jalan terus.
0: Serah.

0: Kerja keras maraton deadline kerjaan. Putar lagu semangat kamu pagi ini ya.
1: Oh udah ya, masuk ya. Ya kan gak hafal TOH-nya atau TOH-nya dari Fox Music Marathon. Rini Moti gantiin Ijan Mandagi teman Fox sampai tepat jam 11. Yeay, seneng banget bisa puterin lagu barat. Yes. Biasanya siarannya lagu Indonesia terus, soalnya puterinnya teman Fox.
0: Fox Music Marathon ada sampai jam 11 nanti. Fox Radio.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. This is Coldplay Speed of Sound dan masih barengan sama Rini Muati until 11 AM. Biar ngomong PM, malam banget. Senang banget karena Rini Muati bisa balik lagi nemenin teman Fox di Fox Music Marathon. Ini salah satu program favoritnya Rini Muati kalau misalnya teman Fox tahu. Kalau enggak tahu enggak apa-apa. Karena tahu hanya milik Batagor.
1: Bumbu kacang.
0: Gimana kabarnya hari ini? Kalau Nim Timothy udah pasti happy dong. Karena Ijan begitu ngomong, "Mau tukeran yuk, ayo!" Gak tau Ijan Mandagi lagi kemana. Tapi hari ini tukeran dulu. Jadi Ijan Mandaginya akan siaran di siang hari Selekta Indonesia dari jam 1 sampai jam 3. Dan Rini Timothy akan menemani teman Fox sampai jam 11. Fox Music Marathon. Apakah lagu yang satu ini cukup mengingatkan teman Fox dengan tahun 2005? Karena lagu yang satu ini keluarnya di tahun 2005, teman Fox. Sudah lahir? Udah ya? Udah belum? Kalau ingat dulu, kalau nggak salah lagu yang satu ini ingat banget video klipnya tuh langsung ada sinar-sinar gitu dia. Chrisnya ya. Nyanyinya langsung awal-awal ada sinar-sinar dari layar-layar gitu kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, coba diperiksa lagi mungkin yang kangen sama video klipnya dari Coldplay Speed of Sound. Boleh langsung aja dicek di YouTube-nya teman Fox. Tapi kalau sekarang nggak cuman dari aplikasi ya, Rian Timothy live ada hadir buat teman Fox, tapi dari live TikTok juga. Tapi nanti ya jam 10-an ya teman Fox ya, nggak apa-apa ya, kita buka live TikToknya. Yang pengen request dari live TikTok silahkan di follow dulu ya @FoxRadio. Kalau sekarang kita buka dulu requestannya dari WhatsAppnya kita di 081-22-47-74-917. Musa bilang, "Eh, kok lagu pertamanya malah Indonesia, grupnya Park Dev jadi dianggap barat ya Kak Musa?" Iya ya, udah seneng padahal bisa puterin lagu barat. Openingnya malah lagu Indonesia. Yaudah deh, kita lanjut lagu barat karaokean sama lagu yang satu ini dulu deh.

Gimana? Kopi aman kopi? Kopi ya pagi-pagi enggak sih? Tim kopi panas enggak sih kalau pagi-pagi kopi panas walaupun sebenarnya udah panas ya. Di Bandung hari ini jam segini udah panas, udah bikin keringet temen Fox. Ditambah mungkin lagu semangatnya dan juga suara semangatnya dari Rian Timoti ya di Fox Music Marathon. Boleh mungkin di vote ya untuk Rian Timoti, ditanya terus tiap pagi biar Rian Timoti bisa nemenin teman Fox juga pagi. Jadi tukeran sama Ijan boleh enggak? 2 hari aja dalam seminggu. Jadi seneng banget soalnya Rian Timoti itu bisa memutarkan lagu barat ya kan. Jadi benar-benar happy bawaannya tuh kayak pengen gitu teriaknya. Terima kasih dulu loh yang udah absen pagi hari ini, seneng banget Rian Timoti dari pagi aja baru opening udah disenggol sama Musa.

Karena tidak ada yang mustahil ketika kita berusaha sekeras batu demi keluarga kecil kita. Amin. Terima kasih Kak, sama-sama. Ya, semoga lancar doanya. Semoga dimudahkan, diijabah semuanya, pokoknya dilancarkan. Amin. Ditunggu ya lagunya Paramore Dikone ya. Atau yang ini dulu nih. Ini dia singkat padat dan jelas sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu hati request Best I Ever Had dari Vertical Horizon. Terima kasih sama-sama untuk Ujang di Cimahi. Haturnu absensinya. Terus juga pagi-pagi udah ada yang pengen diputerin lagu dari Stone Roses. Enak-enak ini. Kalau gak ada, Pearl Jam aja. Oke, semangat ya buat yang lagi bertugas aja. Terima kasih Musa ya. Kita puterin dulu lagu yang satu ini gimana? Aduh. Coba. Lagi. Coba ini. Coba. Lagi. Karena enak awalnya. Ngeong nih. Sekali lagi ya. Aduh. Sekali lagi boleh gak? Langsung kita puterin lagu yang satu ini. This is coming from Vertical Horizon with Best I Ever Had. Selamat karaokean dulu buat teman Fox yang kangen sama lagu yang satu ini. Lagu barat apapun, lagu Indonesia apapun, Randy mau diputarkan sampai jam 11 nanti.

apakah sudah merasa hidup banget nih teman Fox dengerin lagu yang satu ini? Atau lagi ngerasa enggak nih? Lagi enggak hidup banget gara-gara followers Instagramku menghilang. Ada yang merasa seperti itu? Karena memang akhir-akhir ini memang banyak ya pengguna Instagram yang merasa jumlah followersnya itu turun secara tiba-tiba atau signifikan. Dan ini bukan karena akun kamu yang bermasalah, tapi lebih ke arah kebijakan rutin dari pihak Meta, teman Fox. Jadi there's reason, tapi dibalik semuanya itu si fenomena pembersihan ini, dan ini jeng-dreng sering terjadi. Yang pertama itu adalah penghapusan akun spam atau akun spam, benar. Atau mungkin bisa dibilang juga akun inaktif ya. Dan mass unfollow itu kadang-kadang suka banyak juga. Jadinya dibikin nih ya sama si pihak Meta ini, bikin apa ya, kebijakan rutin yang memang akan menghapuskan followers-followers yang isinya apa, akun inaktif itu bakal dihilangkan. Terus juga fitur flag for review ternyata. Jadi si flag for review ini fitur baru di mana si Instagram ini secara otomatis menyaring followers yang terindikasi spam ke dalam kategori flag for review view ya. Jadi followers ini enggak langsung hilang, tapi mereka disembunyiin dulu dari daftar publik sampai kamu menyetujuinya. Kalau misalnya udah setuju, ya udah dihilangin tuh beneran followersnya. Perubahan kebijakan privasi dan juga keamanan, ini salah satu reason dari si pihak Meta ini menghapus followers atau kebijakan rutin dengan menyaring followersnya teman Fox. Rada kayak diatur ya. Gak sih, mungkin lebih baik ke depannya mungkin ya. Jadi yang kalau memang spam atau misalnya Instagram yang nggak aktif, ya udah nggak aktif. Gimana kalau misalnya dia lagi istirahat ya? Karena memang Rian Timothy dulu pernah sempat nggak pakai Instagram tuh 6 bulan lamanya. Untung masih bisa dipakai ya. Ya sudahlah, followers just numbers. Ini dulu deh Paramore, Decode di Fox Music Marathon.

0: Ari dirinya kunaon, Pep? Si Ganu gelisah gitu.
1: Pusing ye teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jiga namajan, eh.
0: Ah, tong liar-liar, Pep. Mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
1: Oh gitunya, BTW, ieu teh asli kan?
0: Asli atuh. Mulai ti 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
1: Terus hargana sabaraha?
0: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga Ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia jeung di toko online-na sanga-sanga.
1: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek ngaborong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
0: Dasar si borokokok. 91.7 FM.

playlist yang cukup bisa dibilang tahun 2025 kemarin sering diputerin sama gua sama Rian Timothy, teman Fox. Karena memang enak, enak sekali. Dan juga teman Fox lumayan ya, tahun kemarin yang requestin lagu satu ini lumayan banyak juga di Fox Music Marathon. Tapi kalau sekarang ini janji Rian Timothy, karena memang playlistnya dari teman Fox atau requestan dari teman Fox semuanya enak-enak banget, selalu, nggak mungkin nggak. Termasuk the next song from Arctic Monkeys, I Wanna Be Yours. Ini yang direquestin sama siapa ya ini? Selamat hari Jumat, ditemenin sama Fox, ternyata Syahdun ya mau nge-requestin lagunya dari Country Roads-nya Jeffen, tapi belum ada ya. Jadinya kita puterinnya Arctic Monkey karena dia pengen diputerinnya Arctic Monkey aja lagunya. Ih, cakep banget sih playlistnya. Berhubung sebentar lagi ada hajatan Jawa Barat nih. Persib. Persib deh ya. Hari Minggu enggak sih? Benar enggak sih teman Fox? Apa hari Sabtu ya? Minggu apa Sabtu? 10 Mei deh kalau enggak salah. Benar enggak? Mainnya di Jakarta ya? Benar enggak? Tolong jawab, takut salah. Persib versus Persija ya katanya. Semoga hajatannya lancar dan dikasih kemenangan. Amin. Terima kasih Rian Timothy, happy terus. Terima kasih juga buat requestan enaknya. Langsung aja diputerin. This is Arctic Monkeys, I Wanna Be Yours. Only on Fox Music Marathon until 11 a.m. Masih bisa request ya, sampai jam 11 ya teman Fox. Atau dari live TikTok kita nanti di @FoxRadio.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Bosen sama playlist yang itu-itu aja? Yuk request lagu andalan kamu di Fox Music Marathon. Tiap hari Senin sampai Jumat, mulai jam 9 sampai 11 siang.

Cannot Be Friends dari Ariana Grande. Ini dia teman Fox, dan masih barengan sama Rian Timothy sampai jam 11 nanti di Fox Music Marathon. Silakan yang main requestin lagu favoritnya teman Fox, masih ditungguin via WhatsApp di 081-22-477-4917. Atau misalnya sekarang mau buka live TikToknya kita, boleh, sebentar lagi akan dibuka live TikToknya kita ya, di @Fox Radio Bandung. Hari ini jadi rencananya mau kemana teman Fox? Ketemuan sama hari Jumat yang gak berasa, minggu depan kita udah long weekend lagi, Harpitnas. Tanggal merahnya kalau gak salah itu hari Kamis. Jadi ada yang mau ngambil cuti mungkin hari Jumatnya biar panjang liburnya. Liburnya sih panjang, uangnya gak panjang ya teman Fox ya. Kayaknya kemarin baru banget beres nonton konser, baru banget kemarin liburan dari luar kota atau dari mana? Luar negeri mungkin, luar negerinya ya Bangkok udah termasuk lah luar negeri teman Fox. Jadinya sekarang harus nabung dulu ya, karena bentar lagi juga udah Idul Adha. Cepet banget, udah tengah tahun lagi teman Fox. Cepat sekali waktu berlalu. Kita puterin dulu deh lagu yang satu ini, mudah-mudahan bisa bikin sedikit waktu sedikit lambat. Ngarep banget bisa gitu ya. Ini dulu buat teman Fox, Naif, Jikalau.

dia aku sebelum hujan. I'm not sure if it will rain today ya temen Fox. Hujan gak kira-kira hari ini? Kalau gak hujan you don't need me berarti. Sebelum hujan. Jangan lupa ya, ada mie sama payung, penting itu dua-duanya. Selamat pagi menuju siang dulu buat teman Fox yang baru gabung. Sebentar lagi, satu menit lagi Rindy Mati akan buka live TikToknya di Fox Radio Bandung. Jadi silakan yang pengen chat-chatan langsung, ngobrol langsung dari live TikToknya kita, boleh langsung di follow aja di @FoxRadio. Karena sekarang Rindy Mati udah siapin beberapa lagu yang bakalan diputer ke depan. Salah satunya yang datangnya dari Mariah Carey. Harus gitu. Kings of Convenience juga bakalan diputerin sama Rian Timothy. Dan masih ada beberapa lagu Indonesia yang enak-enak. Salah satunya datang dari La Luna. So, tetap aja di sini Fox Music Marathon. Sepertinya lagunya enak-enak di kupingnya teman Fox. Bukan begitu?

Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan

0: asli ada foto babenya. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id
4: 91.7 FM.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Jadwal minum air putih ini yang baik penting buat diketahui teman Fox. Biar tubuh kita tetap terhidrasi, segar, dan sehat sepanjang hari. Ayo minum dulu mungkin yang belum minum air putih. Nah, dengan membagi waktu minum secara teratur, kebutuhan cairan bisa terpenuhi tanpa membebani kerja ginjal atau menimbulkan rasa yang gak nyaman di perut, kayak misalnya kembung ya, karena kebanyakan kan minum air putihnya. Nah, kebutuhan air putih setiap orang itu bisa berbeda-beda tergantung pada usia, tingkat aktivitas fisik, dan tentunya kondisi kesehatan sampai faktor cuaca. Nah, ini juga ngaruh. Jadi kalau cuacanya memang kayak sekarang nih, panas, terik dari pagi, udah minum air putihnya rada banyakin ya. Walaupun demikian, ini mengatur jadwal minum air putih yang baik tetap penting buat membantu organ tubuh bekerja lebih efisien dan juga menurunkan resiko infeksi saluran kemih dan batu ginjal. Selain itu, untuk mendapatkan khasiat kesehatan lainnya, teman Fox bisa juga balur dengan sanga-sanga minyak balur klasik, karena sanga-sanga minyak balur klasik ini dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping, ini diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf, otot, hingga penyakit degeneratif lainnya. Dan bisa dipakai kapan saja, cukup dibalur tanpa harus diminum. Belinya juga bisa di mana aja. Di Kimia Farma ada, Century ada, K24 juga ada. Jangan lupa harganya ya, per botol itu sanga-sanga minyak balur klasik 100 ml Rp170.000. Informasi lebih lanjut bisa langsung klik www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: Sangat-sangat sing ada lawan.
1: Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari. Fox Radio.

ujung minggu. Terima kasih Aisyah yang udah requestin dari live TikToknya kita di @Fox Radio Bandung. Dan terima kasih juga buat Musa Ganteng. Ya, yang udah nongol ya di live TikToknya kita ya. Ini kayak jauh banget chatnya. Nah, di sebelah sini. Apa kabar juga ada Choco Berries? Kamu request boleh, boleh dong. Langsung aja di kolom komentar ya. Apa kabar juga ada Wina, mampir dulu ah dengerin di ujung minggu. Terima kasih udah mampir buat ngedengerin di ujung minggunya di Fox Radio Bandung. Terus juga apa kabar lagi ada siapa lagi nih teman Fox yang tadi udah hadir? Ervita yang pengen diputerin lagi Drive bersama bintangnya juga sudah diputerin. Terus juga ada Ye dan masih banyak lagi buat teman Fox yang mungkin sekarang baru gabung di live TikToknya kita. Terima kasih. So next I'm gonna play this song coming from heaven or haven. That's a big question ya. But thanks for Musa. Tapi gak yakin sih sebenarnya disebutnya heaven, karena kalau heaven kan pasti ada E-nya ya setelah A ya. Tapi ini tertulisnya H-A-V-E-N. So I'm gonna call heaven. Say something.

Ini jadul tapi tetap legend di hati. Dan kangen juga jadinya sama semua lagu British. I'm gonna talk lagu British sama Musa. Ayo.

0: Kebaikannya Ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga sing ada lawan.
3: 91.7 FM. Feel good.

waktu yang baik juga buat teman Fox melanjutkan aktivitas tentunya di hari Jumat ini, karena minggu depan Harpitnas kan. Pada senyum-senyum sendiri kan. Karena minggu depan itu udah long weekend lagi teman Fox, yang kedua di bulan ini. Masih ada yang ketiga kan. Akhir bulan ya. Dan Timotinya pamit dulu dari ruangannya teman Fox. Kita ketemu lagi hari Senin tentunya dari jam 1 sampai jam 3 di Selekta Indonesia.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Shut up! My favorite song is playing.
1: 91.7 FM, Fox Radio.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Babang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasiang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Lagu-lagu di sini bikin nyanyi setiap hari.
1: Fox Radio.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya at Klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter. Satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang. Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
5: Fox Radio Bandung.

91.7 FM. Fox Radio, Bandung. Feel good.

0: didengar doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: Ari dirinya kunaon Pep?
1: Si Ganu gelisah gitu.
2: Pusing ye teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jika nama jan eh.
1: Ah, tong liar-liar Pep. Mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
2: Oh gitunya. BTW, ieu teh asli kan?
1: Asli atuh. Mulai ti 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal nge-launching minyak balur sanga-sanga travel size.
2: Terus, hargana sabaraha?
1: Hargana teh aya dua macem. Sanga-sanga ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia, jeng di toko online na sanga-sanga.
2: Siap atuh, nuhun pisan info na jan. Nge saya reknya borong ah. Tapi, aina macik atuh nyobaan heula sanga-sanga na. Sekalian, rada dipencetan saeutiknya.
1: Dasar si borokokok.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sangat-sangat Keramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: kazayı.
1: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah diselokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.
1: Feel good. Fox Radio nggak cuma didengar doang. Buka TikTok.
4: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
1: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
5: Fox Radio.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Kita disuguhkan dengan ketidakhadiran Ibu Wakil Wali Kota dan Bapak Wali Kota di sini.
2: Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai disharmonisasi kepala daerah, Balai Kota Cirebon dikepung mahasiswa, bobol rumah mewah di Rancamaya, pelaku asal Tiongkok pakai topeng Messi, guru BK potong paksa rambut siswi di Garut minta maaf. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Ani Musaidah, guru bimbingan dan konseling BK SMK Negeri 2 Garut, akhirnya menyampaikan permohonan maaf menyusul video viral kasus pemotongan rambut belasan siswi saat razia kerapian di sekolah. Diketahui peristiwanya terjadi di sekolah yang berada di Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Kamis 30 April lalu.
4: Ani Musaidah sampaikan permohonan maafnya melalui rekaman video yang telah beredar luas saat ini. Dirinya mengatakan, mengungkapkan rasa penyesalan atas kegaduhan yang terjadi. Ia menyadari tindakan mendisiplinkan murid melalui razia rambut itu telah menimbulkan ketidaknyamanan dan persepsi negatif di tengah masyarakat. Dalam video yang beredar sejak Rabu 6 Mei itu, Ani menyebut sebagai bentuk tanggung jawab ia berjanji akan melakukan evaluasi total terhadap metode edukasi peraturan di sekolah.
2: Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi terkait beredarnya informasi mengenai pelaksanaan razia kerapian rambut di lingkungan sekolah. Bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penegakan tata tertib sekolah yang telah ditetapkan, khususnya dalam menjaga kerapihan dan kedisiplinan peserta didik, baik siswa maupun siswi. Namun demikian, saya menyadari bahwa pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak berkenan dan menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat.
4: Sebelumnya, terjadi pemotongan paksa rambut berwarna oleh oknum guru BK di SMK Negeri 2 Garut. Dalam video yang beredar, sejumlah siswi memperlihatkan potongan rambut mereka usai mengikuti razia. Razia dilakukan setelah para siswi mengikuti pelajaran olahraga. Sejumlah siswi terlihat menangis sehingga memicu reaksi orang tua yang menilai tindakan itu berlebihan. Belakangan, bahkan diketahui guna selesaikan persoalan, Gubernur Dedi Mulyadi juga meminta penjelasan kepada guru dan pihak sekolah.
3: Komplotan pembobol rumah mewah di Rancamaya, Maret silam, berhasil ditangkap jajaran Satreskrim Polresta Bogor Kota di Bali. Dua orang berhasil diamankan, sementara dua lainnya masih buron. Para pelaku diketahui merupakan warga negara asing asal Tiongkok.
5: Hal ini diungkapkan Kasatreskrim Polresta Bogor Kota Kompol Aji Rinaldi Nugroho dalam siaran persnya di Mako Polresta Bogor Kota. Menurut Aji, aksi para pelaku terbilang rapi, matang, dan terencana. Bahkan saat masuk ke area rumah, para pelaku menggunakan topeng pesepak bola dunia Lionel Messi untuk menghindari pantauan CCTV. Sementara saat peristiwa terjadi, rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemilik ke luar negeri. Para pelaku berhasil menggasak barang-barang berharga dan uang tunai milik korban dengan total nilai hingga miliaran rupiah.
6: Pelaku menggunakan topeng bergambar wajah pemain sepak bola Argentina, Lionel Messi. Untuk sementara, motif memang tidak memiliki pekerjaan, sehingga kita bisa tahu yang bersangkutan ini pekerjaannya sebagai perampok.
5: Pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dan pemberatan sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.
3: Ratusan mahasiswa dari sejumlah organisasi mengepung gedung Balai Kota Cirebon Kamis petang. Mereka menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut berbagai program prioritas daerah, termasuk meminta harmonisasi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menjalankan visi-misi serta pembangunan daerah. Saat demo terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan polisi lantaran massa berupaya masuk ke dalam Balai Kota Cirebon untuk menemui wali kota.
7: Ratusan mahasiswa dari sejumlah organisasi mahasiswa di wilayah Cirebon melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Cirebon. Salah satunya menyampaikan tuntutan atas keprihatinan mengenai dugaan ketidakharmonisan di internal pemerintah, khususnya kepala daerah dan wakilnya. Sehingga mahasiswa menuntut agar hal tersebut bisa dibenahi untuk menjalankan program visi-misi yang sudah dibuat, pembangunan daerah, dan memberi pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.
8: Kami mengapresiasi kehadiran adik-adik semua ya. Bagaimanapun juga, kami juga butuh kontrol dari masyarakat, pemilu sosial dari teman-teman mahasiswa. Ini bagian dari kontrol sosial buat kami, karena kami menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah itu pertama tidak mudah, kedua banyak kendala, banyak halangan terutama dari sisi anggaran. Kami juga mengajak siapapun termasuk mahasiswa boleh mengkritik, memberikan saran, masukan, tapi juga bantu memberikan solusinya.
7: Mahasiswa yang berhasil masuk ke dalam balai kota ditemui sekretaris daerah, PLT kepala disdik, serta kabin pendidikan dasar. Sementara wali kota dan wakil wali kota tidak nampak di Adipura Balai Kota untuk menemui mahasiswa. Dengan alasan ada agenda penting mendampingi tamu dari Provinsi Jawa Barat.
1: Per hari ini kita disuguhkan dengan ketidakhadiran Ibu Wakil Wali Kota dan Bapak Wali Kota di sini. Itu menandakan ketidaksetaraan antara masyarakat Kota Cirebon dengan pemerintahan Kota Cirebon.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
9: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
3: Saudara, Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, menyambut kedatangan Mahkota Binokasi di Gedung Bakorwil Bogor, Kamis 7 Mei siang. Dedi menjelaskan, rencananya mahkota itu akan dikirab Jumat 8 Mei malam. Kedatangan mahkota itu juga menjadi momen kehormatan bagi Kota Bogor, lantaran tidak semua daerah di Jawa Barat mendapatkan kesempatan disinggahi artefak bersejarah itu.
10: Mahkota Binokasi ini hari ini sudah tiba di Bogor. Nah, ini menjadi sebuah momentum yang cukup langka ya, karena belum semua wilayah Jawa Barat disinggahi, tetapi Bogor mendapatkan sebuah kesempatan yang istimewa karena memang kedekatan antara Bogor dengan Sumedang, terlebih lagi dengan kesejarahan dan juga latar belakang pada saat Kerajaan Pajajaran berpindah ya ke Sumedang. Beberapa artefak termasuk juga benda-benda prasasti sejarah itu semuanya sekarang ada di Keraton Sumedang. Jadi ini sebuah kehormatan.
3: Untuk diketahui, kirab Mahkota Binokasi akan melintasi sejumlah ruas jalan utama di Kota Bogor Jumat malam. Sejumlah ruas jalan akan ditutup dan arus lalu lintas direkayasa mulai sore hingga malam hari. Polisi telah menyiapkan rekayasa lalu lintas karena kirab akan menempuh rute sekitar 3,2 km dari Museum Pajajaran Batu Tulis menuju Lawang Surya Kencana, Kecamatan Bogor Tengah. Penutupan total akan diberlakukan di kawasan Jalan Surya Kencana mulai jam 6 petang hingga jam 10 malam. Kondisi Jalan Kopo Kota Bandung yang menjadi viral di media sosial karena kemacetan dan banjir yang sering terjadi di kawasan itu menjadi sorotan Gubernur Jawa Barat.
11: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ikut mengomentari masalah yang terjadi di Jalan Kopo Kota Bandung yang viral karena kemacetan dan banjir yang sering terjadi. Menurutnya, karena Jalan Kopo atau sekarang bernama Jalan Wahid Hasim adalah merupakan jalan nasional, maka masalah yang terjadi di kawasan tersebut adalah merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Namun Dedi menegaskan ia akan mendorong kementerian terkait untuk menyelesaikan masalah di Jalan Kopo Kota Bandung.
12: Ya, mudah-mudahan nanti bisa diatensi oleh Pak Menteri dan saya akan menyampaikan ke Pak Menteri untuk segera menangani Jalan Kopo yang statusnya jalan nasional.
11: Sebelumnya, Jalan Kopo belum lama ini menjadi viral di media sosial di mana banyak warganet menceritakan pengalaman pahit saat melintasi ruas jalan tersebut. Beberapa pengalaman pahit yang dibagikan warganet terkait kemacetan yang sering terjadi di Jalan Kopo dan berlangsung lama. Selain itu, seringkali banjir menyebabkan kemacetan atau bahkan memutus akses jalan. Beberapa akun media sosial bahkan menyebut Jalan Kopo atau yang saat ini dikenal Jalan Wahid Hasim dibangun saat Tuhan sedang pusing atau dalam bahasa Sunda rudet. Namun begitu, warganet yang tinggal di Jalan Kopo merasa bangga tinggal di Kopo dengan segala permasalahannya.
3: Dunia digital advertising nasional mulai melirik kembali kekuatan radio sebagai media masa depan. Hal itu terungkap saat pengurus daerah PR SSNI Jabar lakukan presentasi di kantor Data Arts Experience DAX Indonesia di Jakarta. DAX adalah perusahaan data-driven marketing yang fokus pada teknologi audience dan digital advertising. Dalam presentasi muncul sebuah perspektif baru mengenai radio yang langsung menarik perhatian jajaran manajemen DAX Indonesia termasuk Managing Director Dina Prastiwi. Dina bahkan sangat antusias dengan insight mengenai transformasi radio di era digital. Menurutnya, insight yang disampaikan menjelaskan radio hari ini tidak lagi bisa dipandang hanya sebagai media siaran konvensional, namun telah berkembang menjadi media ekosistem audiens berbasis komunitas yang bekerja melalui tiga entitas utama, yakni terestrial sebagai kekuatan reach, platform online sebagai pusat engagement real time, serta media sosial sebagai amplification yang memperluas distribusi.
13: Saya mendapatkan sebuah rasa, sepertinya ini adalah sebuah foundations untuk kemudian rebuild lagi radio menjadi lebih besar lagi dari apa yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, Pak. Jadi saya sebagai pelaku industri, terutama dari sisi advertising, merasakan bahwa apa yang saya diskusikan dengan teman-teman PRS ini sekarang itu adalah apa yang kami butuhkan saat ini. Di era digital, bagaimana radio kemudian secara ekosistem bisa terintegrasi, tidak hanya dari radio yang bisa didengar, tapi juga sekarang radio sudah berevolusi. Evolusi itu kan bagaimana kita bisa berubah dari form yang tadinya sudah baik menjadi lebih baik lagi.
14: Seberapa besar Mbak Dina yakin bahwa radio akan menjadi mitra dari dunia usaha Indonesia?
13: Kalau konsisten mengalami atau melakukan sebuah perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan perkembangan teknologi dan dunia saat ini, dan konsistensi itu terjaga, Pak, gak cuma di skop Jawa Barat tapi juga nasional, saya yakin banyak sekali industri-industri di marketing ini atau pemasaran yang akan melihat radio menjadi potensi baru yang besar lagi seperti dulu.
3: Dalam diskusi antara PR SSNI Jabar dan DAX Indonesia juga muncul pandangan radio memiliki potensi besar menjadi ekosistem data berbasis komunitas lokal yang sangat relevan bagi masa depan industri advertising Indonesia. Transformasi ini sejalan dengan langkah digitalisasi yang saat ini terus dilakukan radio-radio anggota PR SSNI Jawa Barat melalui penguatan streaming, visual radio, media sosial, hingga pengembangan dashboard analytic audience. Pertemuan itu juga menjadi sinyal radio kini mulai kembali dilihat bukan sebagai media lama, melainkan sebagai media modern yang mampu menggabungkan reach, engagement, data, dan kekuatan komunitas dalam satu ekosistem yang terukur.
0: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
15: Waktunya istirahat sejenak. Siangnya kamu ditemenin dengan 100% musik Indonesia. Pop Radio.
7: Selamat pagi. Selamat siang. Biasanya pagi-pagi ya ketemu sama Ijen Mandagi. Tapi kali ini tukeran dulu sama Rianti Moti. Ijen jam 1 ini bakalan nemenin kamu sampai jam 3 di Select Indonesia. Siapin buat nge-request lagu-lagu Indonesia favorit kamu, teman Fox.
15: Biar mood siang kamu balik lagi, dengerin Selecta Indonesia jam 1 sampai 3 sore.
16: Selecta Indonesia.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: Vox Radio Bandung.
2: Voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.

Radio Mojang FM Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Aduh, ini udaranya tuh lagi kadang panas, kadang dingin ya. Yang paling benar, kamu siapin aja yang namanya sangat-sangat teman Fox. Kamu bisa yang ultimate atau yang klasik. Dan sekarang ada yang travel size, travel pack, travel size. Jadi ukurannya tuh kecil, cuma 30 mili. Itu bisa dibawa di mana-mana. Ijan aja bawa di kantong kecilnya Ijan Mandagi. Jadi selalu ada kalau Ijan pilihnya yang klasik. Karena gak tahu, itu kan selera ya. Mau klasik, mau yang ultimate, yang pasti itu bakal ngebantu kamu banget. Kamu tinggal balur, misalnya ada yang sakit-sakit atau kena serangga pun sekalipun, itu bisa teman Fox. Kamu langsung aja balurin yang namanya sanga-sanga. Oke, okay? Aduh, menyenangkan banget juga. Eh, iya, lupa. Kalau misalnya mau tidur, kamu gak bisa tidur, balur di telapak kaki sama balur di tulang belakang. Ya, kalau sekarang boleh sambil balur, sambil request di 08122477417 teman Fox. Lagu-lagunya lagu-lagu bahasa Indonesia kalau sekarang ya. Namanya juga Selekta Indonesia. Lagu-lagu bahasa Indonesia juga gak kalah sama lagu-lagu luar aslinya. Sekarang tuh banyak lagu-lagu yang kita dengerin refnya, tiba-tiba gak sadar kita udah nyanyi-nyanyi deh sendiri.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Makanan kosong sering dianggap menambah cita rasa pada hidangan seperti sate atau ikan bakar. Tapi dibalik rasanya, konsumsi makanan kosong bisa membawa risiko kesehatan. Oleh karena itu, penting buat memahami dampaknya agar tetap bisa menikmati makanan. Teman Fox ya, tanpa mengorbankan kesehatan. Makanan kosong biasanya muncul akibat proses pemasakan yang terlalu lama atau menggunakan suhu tinggi seperti dipanggang, dibakar, atau digoreng hingga permukaannya berubah warna menjadi hitam. Dan proses tersebut bisa menghasilkan senyawa yang berpotensi berdampak negatif bagi tubuh. Jadi kamu tetap perlu bijak dalam mengkonsumsinya. Selain mengurangi masakan kosong untuk mendapatkan khasiat kesehatan lainnya, kamu bisa juga balur badan dengan sanga-sanga minyak balur klasik. Karena sanga-sanga minyak balur klasik dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping, diolah hingga mampu membantu penyembuhan ya, proses penyembuhan berbagai masalah syaraf atau hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga minyak balur klasik cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Sanga-sanga minyak balur klasik tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century ke-24 juga di Fox Radio Network. Dan harga per botol sanga-sanga minyak balur klasik per 100 ml adalah Rp170.000. Info lebih lanjut, www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Fox News.
1: Perjalanan komuter lain Green Line mengalami gangguan pada Jumat hari ini akibat pencurian kabel perangkat persinyalan di lintas Daru Parung Panjang. Gangguan tersebut menyebabkan keterlambatan sejumlah perjalanan kereta. Manajer Humas PT KAI Daup 1 Jakarta, Franoto Bowo, mengatakan laporan awal diterima pada pukul 01.38 WIB dari PPKA Stasiun Daru terkait gangguan pada sejumlah trek sirkuit di jalur hulu dan hilir. Dari hasil penelusuran petugas, ditemukan 3 titik lokasi pencurian dengan total 6 zona perangkat Excel counter terdampak, dilansir dari kompas.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Jangan cuma dengerin doang. Kamu juga bisa ikut pilih lagu Indonesia favorit. Request lagu dari musisi Indonesia kesayangan kamu 2 jam full cuma di Selekta Indonesia.
1: Selekta Indonesia.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Perbaikan jalan di Kota Bandung terus berprogres. Pendidikan politik penting untuk generasi muda. Persib janjikan kemenangan hadapi Persija. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Marga atau DSDA BM Kota Bandung terus melakukan pengerjaan perbaikan jalan di sejumlah lokasi. Kepala DSDA BM Kota Bandung Rizky Kusrulyadi mengatakan perbaikan saat ini merupakan pekerjaan kontraktual tahap 1 yang dilakukan dalam 10 paket pekerjaan. Sejumlah ruas jalan yang diperbaiki antara lain Jalan Sunda, Taman Sari, Sulanjana, Dago, Wastu Kencana hingga Cihampelas, Sukaraja, Gunung Batu. Sedang untuk tahap 2 terdapat 11 paket pekerjaan dan tahap 3 ada sekitar 12 atau 13 paket pekerjaan. Rizky mengatakan pengerjaan harus dilakukan di malam hari agar tidak mengganggu arus lalu lintas dan mobilitas warga. Untuk perbaikan jalan di Kota Bandung, pemerintah Kota Bandung mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 miliar meliputi perbaikan pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin.
1: Sekarang yang kontraktual yang sedang berjalan, untuk tahap 1 ini ada 10 paket pekerjaan. Yang sudah selesai baru paket Sunda, yang sedang berprogres Jalan Taman Sari, Sulanjana, Dago, Wastu Kencana yang mulai dari Cihampelas tuh. Terus Sukaraja, Gunung Batu. Nah, ini yang sedang berprogres. Nah, berprogres itu bukan berarti tapi ada mulai tahapan awal pengerjaan di lapangan ya. Mulai ada perbaikan salurannya dulu, terus kemudian apa sehingga overlay itu nanti finalisasinya. Iya, hot mix. Nanti tahap 2 ada 11, tahap 3-nya ada sekitar 12 sampai 13 ya. Kemarin harusnya tahap 1 ini 11 tapi satu paket pekerjaan gagal lelang.
0: Pendidikan politik dinilai penting bagi generasi muda karena di masa datang merekalah yang akan menjalankan politik. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi 1 DPRD Kota Bandung Ahmad Rahmat Purnama usai menerima kunjungan edukatif para siswa kelas Madrasah Aliyah Al-Kahfi Bogor di Gedung Serbaguna DPRD Kota Bandung. Ahmad mengapresiasi positif kegiatan kunjungan edukatif sebagai bagian dari pembelajaran politik untuk kalangan pelajar. Pasalnya masih banyak generasi muda yang belum mengerti politik. Menurutnya partai politik memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, terutama generasi muda.
2: Ini kegiatan yang sangat positif, bagaimana kita memberikan pelajaran politik kepada masyarakat, ya, dalam hal ini kepada siswa-siswa kelas 10 dan kelas 11 Madrasah Aliyah Al-Kahfi. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini karena tentu salah satu tugas DPRD ataupun partai politik adalah melakukan pembelajaran politik kepada masyarakat yang hari ini banyak mereka buta politik. Padahal itu adalah merupakan hal yang sangat penting dimiliki oleh masyarakat untuk mendapatkan atau minimal tahu tentang hak dan kewajibannya.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Persoalan dalam penyaluran bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu hingga saat ini masih saja terjadi. Sehingga kolaborasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen dengan Kejaksaan RI menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen, Suharti, menyatakan, dengan adanya platform Jaga Indonesia Pintar yang diluncurkan Kejaksaan RI, berguna untuk memantau dan melaporkan permasalahan dalam program Indonesia Pintar atau PIP sebagai bentuk pemerintah hadir di tengah masyarakat.
4: Oleh karena itu, kami menyambut baik ulang tahunnya dari Kejaksaan Republik Indonesia untuk bersinergi bersama Kemendikdasmen mengawal program Indonesia Pintar ini melalui Jaga Indonesia Pintar, Jasa Garda Indonesia Pintar. Kolaborasi ini hadir untuk memberikan kepastian hukum bagi jajaran dinas pendidikan dan juga satuan pendidikan, serta memastikan penyaluran dana yang bersih dari segala bentuk penyimpangan.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengapresiasi hadirnya platform Jaga Indonesia Pintar yang diluncurkan Kejaksaan RI untuk memantau dan melaporkan permasalahan program Indonesia Pintar atau PIP. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan platform ini bisa meringankan beban pemerintah provinsi maupun kota dan kabupaten dalam menyelesaikan persoalan biaya pendidikan. Gubernur juga berharap dengan adanya program ini akan menambah jumlah siswa sekolah dari kalangan kurang mampu di Jawa Barat.
5: Dengan penguatan program ini sesungguhnya meringankan pemerintah kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki tanggungan kewajiban terhadap biaya pendidikan dasar dan pertama SD SMP, dan kemudian juga meringankan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan problem pendidikan untuk masyarakat tidak mampu, anak-anak yang untuk jenjang SMA dan SMK, karena kita juga punya alokasi. Dengan penambahan biaya ini, maka saya harapkan anak-anak di Jawa Barat semuanya tidak lagi ngomong kaya miskin, orang tuanya bisa sekolah.
0: Persib Bandung mendapat suntikan semangat besar menjelang duel panas menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Puluhan ribu bobotoh memadati Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA pada Kamis kemarin untuk memberikan dukungan langsung kepada skuad Maung Bandung yang sedang memburu gelar juara. Di hadapan ribuan bobotoh, Kapten Persib Bandung Mark Klok mengatakan timnya saat ini fokus melakukan persiapan maksimal demi membawa pulang hasil terbaik dari duel El Clasico Indonesia yang dijadwalkan berlangsung di Samarinda pada Minggu 10 Mei 2026. Menurutnya seluruh pemain dalam kondisi siap tempur dan terus meningkatkan intensitas latihan agar tampil optimal saat menghadapi tekanan besar di laga tandang nanti dan berjanji membawa poin dan kemenangan.
6: Hey, semua pemain di sini, kalau kita dimanapun, stadion dimanapun, kita berantem buat kalian. Dan kita berjuang untuk kalian, dan fight dengan harga diri buat kalian. Semua di Indonesia tidak mau pesim 3 kali juara. Tapi kita yang ingin dan kita yang mau dan kita yang lakukan itu.
7: Sampurasun Wargi Bandung, bulan Mei 2026 bakal penuh warna dengan berbagai event seru. Temui berbagai karya kreatif di Creative Market Fest tanggal 30 April sampai 3 Mei. Dan para pencinta durian, jangan lewatkan Pesta Durian Bandung yang hadir sepanjang bulan Mei di Summarecon Mall Bandung. Rasakan experience festival music yang menyatukan berbagai vibe dalam satu konser. Archipela Fest tanggal 9 Mei di Tritan Point Bandung. Untuk pilihan gaya hidup sehat yang eksklusif dan komprehensif, Active Wellness Retreat tanggal 14 sampai 16 Mei di The Gaia Hotel Bandung. Panggilan untuk para runner tanggal 17 Mei, siap-siap meriahkan Bandung Color Run Festival di Laswi Heritage. Dan jangan lewatkan The Ultimate 10K Series Bandung 10K dari kantor bank BCB Braga hingga Balai Kota Bandung. Sempurnakan bulan Mei ini bersama musisi lintas genre di Tau Tau Festival tanggal 30 sampai 31 Mei di Tritan Point Space. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya. Catat tanggalnya dan bersiap menikmati serunya berbagai event di Kota Bandung.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
8: Bosan dengan daftar lagu itu-itu aja? Siang kamu paling pas ditemenin lagu-lagu Indonesia pilihan.
9: Selekta Indonesia.
10: Ijan Bandingnya masih nemenin kamu teman Fox di Selekta Indonesia. Jadi lagu-lagunya udah Ijan pada puterin. Ntar lagi Ijan bakalan bacain sambil salam-salamin. Oke, masih di Selekta Indonesia.
8: Isi ulang energi kamu cuma di Selekta Indonesia.
9: 100% lagu Indonesia.

0: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality. Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Music, it's like a moonlight in the gloomy night of life.

Radio Mojo FM Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Langsung aja mau sapa-sapa yang udah masuk ke WhatsApp-nya Fox Radio Bandung ya, Kak Johan. Siang Kak Johan, pengen lagu pengakuannya power metal. Salam buat teman Fox Radio Bandung seperti Tenani Apoy Utama, kayak yang lagi siaran sehat selalu. Yeay. Kalau ini mau request Laras mau request Andin yang Gemintang. Wait, aku kelewatan ini Kak Laras, sebentar ya. Andin Gemintang, siap dong. Aku puterin ya. Terus saya mau ada di album ketiga yang berjudul Gemintang. Oh iya, udah tahu kok. Ada Kak Salma juga. Mau request antara Perunggu dan Four Events. Tadi udah diputerin Four Events ya. Bebas yang mana aja lagunya, salam-salam buat semuanya. Kak Musa, what's up, apa kabar? Siang Kak Ijan, Sahara, udah Ijan puterin ya. Untuk yang bertugas tetap semangat. Langsung diputerin ya dong. Boleh dong. Pas TikTok, iya boleh, request lagi dong. Makasih lo ya. Ada teman Fox yang langsung di WhatsApp, terus ngeliat di TikTok atau dimanapun kita bertemu, yang pastinya bakalan senang-senang ya. Jangan lupa juga streaming ya, bisa streaming juga.

0: TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2-4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Fox News.
1: Modus penipuan digital berbasis AI mulai menyasar masyarakat Sulawesi Selatan. Pelaku mencatut nama Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi melalui WhatsApp dan berbagai platform digital lainnya untuk menawarkan dana bantuan sebesar 50 juta rupiah. Tidak hanya menggunakan foto profil pejabat, pelaku juga memanfaatkan teknologi AI untuk membuat rekaman suara yang mirip dengan suara Fatmawati Rusdi guna meyakinkan calon korban. Pemerintah Provinsi Sulsel meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan tersebut. Dilansir dari kompas.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antos
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Romeo Velgo Station. Ijan Mandaginya kayaknya udahan dulu ya. Dan kamu jangan kemana-mana. Kesenangannya bakalan dilanjutin sama Pepi Trevi. Dan pastinya juga buat kamu, ini kan udah masuknya udah weekend lah ya. Happy weekend ya. Selamat bersenang-senang, mau kumpul sama keluarga, mau punya rencana mau ngapain. By the way, besok kayaknya Ijan ada terni dikit. Terni padel. Doakan ya. Tebar senyum mandara kula teman. Tetap semangat, karena semangat itu menyenangkan.

0: Seru Senja.
1: Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

Yeah, 50 Cent in the club. Tapi Trevi back again, terus aja teman Fox sampai jam 6 nanti ya. Kita mau ngomongin soal media sosialan. Karena kemarin banyak banget yang komplain katanya followers berkurang. Sama ini juga ada, tiba-tiba ada namanya adalah Bakom. Apa itu Bakom? Jadi ada beberapa sosial media juga. Mungkin sekarang kamu lagi main handphone, lagi main apa nih? Lagi Twitteran. Twitter gak tuh, Eksan. Gak enak deh, anggar enakan Twitteran gitu ya. Atau lagi Threadan. Sekarang lagi rame tuh di Thread ya. Terus apalagi main IG. Berapa hari kemarin nih akun-akun ini banyak yang posting klarifikasi tentang pencantuman nama akun mereka ya, yang dibilang kata terlibat dari mitra pemerintah yang tergabung dalam Indonesian New Media Forum. Informasi lengkapnya seperti apa, kita bakal bahas ini gitu ya, biar sama-sama tahu aja. Kalau tapi sih gak ngerti sebenarnya apa sih si Bakom teh gitu. Jadi ini tuh kayak semacam rekanan atau mitra dari pemerintah. Jadi gimana itu teh? Ada yang sudah paham? Ya baguslah kalau udah paham. Tapi yang belum paham, sama kayak Pepe nanti bakal kita bahas, kita cari tahu. Naon sih itu teh gitu ya. Ini juga ada dari luar negeri ya. Ada virus hantavirus namanya. Ini serem juga nih. Kira-kira apa tuh, warga negara Singapura dipantau hantavirus. Kemudian juga 200 panggilan iseng ganggu layanan darurat. Ini juga penting, karena kemarin juga sempat rame ada di beberapa daerah ambulan, kemudian pemadam kebakaran itu diteleponin sama pinjaman online. Ya, jadi apa namanya, yang gak bayar-bayar gitu diisengin, didatengin ambulan sama pemadam kebakaran, bilangnya rumahnya ada kebakaran. Wah, makin ngaco nih ya. Laginya gak bener nih, ancur.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: 91.7 FM Bandung.
2: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release.
3: Kolaborasi Ariel Noah dan Raisa akhirnya terwujud dalam sebuah karya yang penuh makna, yang juga jadi original soundtrack film Dilan ITB 1997. Lagu Senang Dengar Suaramu Lagi berbicara tentang cinta yang gak lagi sederhana. Lagu ini menggambarkan hubungan yang sudah melewati berbagai pengalaman, termasuk menerima masa lalu pasangan yang bertahan di tengah jarak. Ini dia, Ariel Noah, Raisa, dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

Feel Good. Teman Fox ini sejumlah media dan juga komunitas digital ini rame-rame membantah pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom ya Republik Indonesia, namanya adalah Kodari, terkait klaim kalau mereka jadi bagian dari kelompok New Media atau Homeless Media yang dirangkul sama pemerintah. Waduh, ini apa sih nih? Jadi beberapa pihak yang disebut dalam pemberitaan seperti Narasi, kemudian juga Bapak ID gitu ya, sampai Indo Musikgram ini menegaskan kalau nggak pernah menghadiri pertemuan, menerima undangan maupun menjalin kemitraan resmi dengan Bakom Republik Indonesia, atau menerima undangan maupun menjalin kerjasama gitu ya, Indonesian New Media Forum atau INMF namanya. Pendiri Narasi Najwa Shihab ini disebut ikut menegaskan kalau Narasi tetap berdiri sebagai media independen dan gak tergabung dalam forum maupun agenda komunikasi pemerintah yang dimaksud. Hal serupa juga disampaikan komunitas musik Indo Musikgram ya. Dalam pernyataannya, Indo Musikgram menegaskan kalau independen gak punya afiliasi politik maupun kemitraan dengan lembaga pemerintah tertentu gitu. Mereka mengakui cuma pernah berada dalam grup percakapan bersama sejumlah komunitas digital lain, tapi bukan sebagai bekerja sama, bagian dari kerja sama resmi gitu dari si Homeless Media atau New Media ini yang dibilang ada Indonesian New Media Forum. Main klaim aja gitu ya, gimana sih? Orang cuman ini doang, eksis-eksisan aja gitu ya, tapi tiba-tiba malah jadi langsung jadi anggota, kan gak bisa juga. Jadi akun-akun medsos ini gak mau lah disangkut-pautkan dengan pemerintah, takutnya kan jadi alat dari pemerintah gitu ya. Karena banyak sekali dulu teman-temanku yang pegang-pegang akun info, T-info apa segala macam, jadi kayak medianya pemerintah gitu ya, malah jadi gak bener juga.

0: Ari dirinya kunaon Pep?
1: Si Ganu gelisah gitu.
2: Pusing ye teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jika nama jan
1: Ah, tong liar-liar Pep. Mending cobaan heula balur ku iya. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
2: Oh gitunya. BTW, iya teh asli kan?
1: Asli atuh. Mulai tisa 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal nge-launching minyak balur sanga-sanga travel size.
2: Terus, harganya sabaraha?
1: Harganya teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia, jeng di toko online na sanga-sanga.
2: Siap atuh, nuhun pisan info na jan. Nge saya reknya borong ah. Tapi, aina macik atuh nyobaan heula sanga-sanga na. Sekalian rada dipencetan saeutiknya.
1: Dasar si borokokok.
3: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
4: New Sunari Lovina Beach Resort.
3: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
5: Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

Seru-senya. Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

0: Fox News.
1: Dilansir dari antaranews.com, bidang pembinaan dan juga prestasi PBSI, Eng Hian mengatakan kegagalan Indonesia lolos dari fase grup Piala Thomas 2026 salah satunya terjadi karena kondisi psikologis atlet yang kurang baik. Dia mencontohkan bulu tangkis tunggal putra Alwi Farhan yang detak jantungnya mencapai 200 denyut per menit. Karena hal tersebut, Eng Hian juga mengatakan bahwa tekanan terhadap atlet menjadi faktor utama hasil minor yang diraih Indonesia di Piala Thomas 2026. Piala Thomas 2026 Indonesia tergabung di grup D bersama Perancis, Thailand dan juga Aljazair. Di grup tersebut Fajar Alfian dan kawan-kawan bisa mengunci kemenangan atas Aljazair 5-0 dan Thailand 3-2. Namun satu kemenangan krusial untuk bisa menyegel satu tiket ke babak grup tidak dapat diraih oleh Indonesia setelah mengakui ketangguhan Perancis 1-4. Berita selengkapnya antaranews.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com. 91.7 FM. Fox Radio Bandung. Feel good.

0: viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Sebenernya aku masuk di jam kedua ya. Ini ada virus yang baru namanya hantavirus. Kayak gimana sih nih? Agak takut juga nih. Sama ada 200 panggilan iseng gangguan layanan darurat. Ini juga udah mulai ngaco ya. Kira-kira ada apa lagi di jam ini bakal kita bahas di Serusin JPP Trevi, teman Fox.
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Radio.

kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan disuruh senja, siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

91.7 Fox Radio Bandung. Feel Good pulang dari MV Hondus. Dua warga negara Singapura dipantau kena hanta virus, teman Fox. Ini ada virus baru lagi nih ya. Gue lagi bindeng ini, lagi pilek gini, jadi kayak sugesti gitu ya. Ini virus apaan lagi nih gitu. Apa kalau bahasa Sunda mah rarasaan sih nih ya, bahasa Sunda mah. Kalau bahasa Indonesia rarasaan apa ya? Berprasangka. Enggak juga sih, apa ya? Enggak enak lah. Kapal pesiar MV Hondius jadi sorotan internasional setelah dikaitkan dengan wabah hantavirus yang menyebabkan 3 kematian. WHO ini mengkonfirmasi sekitar 5 kasus infeksi, sementara 8 orang lainnya diduga tertular virus tersebut. Wabah ini diduga melibatkan strain Andes hantavirus, jadi selangka yang dalam beberapa kasus dapat menular antar manusia melalui kontak dekat. Sebanyak 146 penumpang dari 23 negara masih menjalani karantina di atas kapal. Singapura jadi salah satu negara yang kini memantau penumpang terkait MV Hondius. Ya. Dua pria sudah diisolasi dan juga menjalani tes di National Center for Infectious Diseases. Otoritas Kesehatan Singapura ini menyatakan risiko penularan kepada masyarakat umum saat ini masih rendah, katanya sih ya. Jadi gak usah khawatir. Tapi pemantauan dan juga karantina tetap dilakukan sebagai langkah pencegahan. Ini kalau lagi ada pandemi lagi yang kedua, gak tahu lagi nih gue harus kayak gimana. Au agelap gak bisa mikir. Sekarang aja gak pandemi puyeng, apalagi pandemi coba. Kayaknya itu sekarang, tapi ngerasanya ya kayak lebih sulit sekarang daripada pandemi. Gak tahu kenapa ya. Ya beda-beda kali ya setiap orang. Mudah-mudahan virusnya gak nyampe ke Indonesia ya, si virus hantavirus ini. Penularannya memang hampir sama sih, jarak dekat gitu ya. Mungkin dari droplet sama juga kayak virus-virus yang lain. Mudah-mudahan gak nyampe ya.

0: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan. Laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Belanja sanga-sanga bisa ajak kamu berangkat umroh ke Baitullah loh. Wow, kok bisa? Bisa banget dong. Buat kamu nih ya, karyawan, konsumen, dan juga sangasian seluruh Indonesia, kamu berkesempatan buat bisa berangkat umroh atau uang tunai 35 juta rupiah setara biaya umroh nih. Caranya gampang banget. Kumpulkan 9 potongan kemasan sanga-sanga ultimate atau sanga-sanga klasik. Jangan lupa lampirkan nota pembelian, fotokopi KTP, alamat lengkap, dan juga nomor handphone aktif kamu. Masukkan ke amplop dan jangan lupa tuliskan reward umroh sanga-sanga di bawah kategorinya karyawan, konsumen, atau sangasian. Dan kirimkan ke Fox Radio terdekat atau ke pabrik PT Kutus-Kutus Herbal di Gianyar, Bali. Periode berlangsung mulai dari tanggal 17 Juli 2025 sampai 5 Mei 2026 dan pengundiannya dilakukan di bulan Mei 2026 bertempat di pabrik PT Kutus-Kutus Herbal. Total 12 reward umroh siap dibagikan untuk konsumen, karyawan, dan sangasian. Buruan kirim ya, siapa tahu rezeki umroh kamu datang dari sini. Shh, kamu bisa kirim sebanyak-banyaknya ya. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan. 91.7 FM. Feel good.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Kulit berjerawat terjadi ketika pori-pori kulit ini tersumbat oleh minyak berlebih, tumpukan sel kulit mati, dan juga bakteri. Dengan perawatan kulit yang tepat dan juga penggunaan obat oles yang sesuai, jerawat umumnya bisa dikendalikan sehingga kulit tampak lebih bersih dan juga sehat nih. Kulit berjerawat seringkali terasa mengganggu dan bisa membuat rasa percaya diri menurun, apalagi kalau muncul di wajah dan juga sulit hilang. Kondisi ini memang terlihat sepele ya, tapi kalau gak ditangani dengan tepat, kulit berjerawat bisa meninggalkan bekas dan juga berdampak pada kualitas hidup. Selain itu, untuk menjaga kesehatan kulit wajah, kamu bisa nih menggunakan juga sanga-sanga face mask. Karena sanga-sanga face mask ini dengan kandungan tumbuhan herbal dan juga alami tanpa efek samping, diolah dengan baik. Dan ini teksturnya tuh kayak clay gitu, lucu ya. Diolah hingga juga mampu membantu membersihkan kulit wajah kamu nih. Terus juga bisa mengangkat sel kulit mati, menjaga kulit menjadi sehat dan juga lembab gitu, moisi-moisi nanti mukanya. Sanga-sanga face mask ini cukup digunakan di area wajah dan juga ulangi 1-2 kali sehari aja, gak usah banyak-banyak. Dapat dipakai oleh wanita juga pria untuk membantu meningkatkan kesehatan kulit. Sanga-sanga face mask juga tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan juga di Fox Radio Network. Harga per tubenya ya untuk sanga-sanga face mask itu adalah Rp95.000. Untuk info lebih lanjut klik di www.foxradio.com.
0: Good Life Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur. Singa dan Lawan.

0: viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Tolong nih buat orang-orang yang suka iseng ya, terlepas dari itu apa maksudnya. Ada 200 panggilan iseng gangguan layanan darurat nih di nomor 119 dan juga 112 di Kota Bandung. Sama nanti ngomongin soal Instagram lagi membersih kayak, dan ada yang pada kekurangan followers
0: enggak? Tuntas semua di Seru Senja. Radio.

99.0 FM Fox Radio Bandung. Feel good teman Fox. Ini ada kurang lebih 200 panggilan iseng ganggu layanan darurat gitu ya. Layanan panggilan darurat 119 dan juga 112 Kota Bandung dilaporkan menerima ratusan panggilan iseng dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini dinilai menggunakan proses penanganan kegawat daruratan karena berpotensi menghambat petugas saat menangani warga yang benar-benar membutuhkan bantuan gitu ya. Kepala Public Safety Center atau PSC Dinas Kesehatan Kota Bandung, Kang Eka Dugraha ini mengatakan sepanjang bulan April 2026 tercatat ada sekitar 200 panggilan iseng masuk ke layanan darurat. Menurut Kang Eka, fenomena ini jadi perhatian serius nih, karena layanan darurat seharusnya digunakan untuk keadaan mendesak gitu. Pemkot Bandung ini berharap kesadaran masyarakat terhadap penggunaan layanan darurat bisa meningkat gitu. Pasalnya panggilan iseng ini menghambat respon petugas terhadap laporan darurat lain yang masuk secara bersamaan. Tolonglah gak usah dimain-mainin ya, kayak gitu ya. Ini ada requestan lagu dari Bot, pengen lagu Perunggu yang 3x3 katanya di TikToknya Fox Radio Bandung ya. Terima kasih udah request di TikToknya Fox Radio Bandung ya. Spesial buat teman Fox juga yang mungkin sekarang lagi ngerasa sendiri. Ini sebenarnya lagunya tentang bertasbih katanya mah ya. Luar biasa.

91.7 FM Fox di Bandung. Feel good teman Fox. Ini ngomongin soal Instagram. Ini kemarin itu banyak orang-orang yang pada ngeluh katanya followersnya berkurang. Emang bener. Kalau gue sih kayaknya followersnya segitu-segitu aja. Gak lebih gak kurang. Jadi Instagram lagi ramai dibahas lah, banyak pengguna mengaku kehilangan followers secara dramatis gitu ya. Bukan dramatis deh, yang drastis. Dalam waktu singkat gitu. Bahkan ada akun yang disebut kehilangan ribuan hingga jutaan pengikut cuma dalam 12 jam terakhir. Fenomena ini diduga berkaitan dengan langkah Instagram membersihkan akun spam, bot, dan juga akun gak aktif gitu ya, demi meningkatkan kualitas interaksi di platform Instagram sendiri. Sejumlah kreator konten sampai figur publik gitu ya juga dikabarkan ikut terdampak, meski belum ada penjelasan resmi dari Metanya sih. Kejadian ini sebenarnya pernah terjadi sebelumnya sih, saat Instagram melakukan pembersihan akun palsu secara besar-besaran. Ini memang banyak juga orang-orang yang akhirnya beli followers ya. Banyak lah teman-temanku banyak. Dulu juga aku pernah ditawarin ya, Pep mau gak followers jadi banyak apa bla bla bla bla. Ah enggak lah, gak usah, buat apa juga gitu ya. Followers banyak tapi gak produktif. Ya nge-like cuma 10, 20 ya ngapain juga gitu ya. Bayar juga lagi beli followers teh. Jadi ya udahlah, nikmatin aja. Aku sih gak apa-apa lah mau followers mau turun berapa juga. Gak ngaruh-ngaruh amat gitu ya. Si insight-nya juga kecil. Dah aku siapa tuh lah.

91.7 Fox Radio Bandung. Feel good nih, ada beberapa komentar yang udah masuk ya. Mau Pepe bacain dulu deh, biar kamunya juga ikut nyimak. Dari tadi nungguin ya. Ada Nuri. Apa kabar Nuri? Media affiliate Bakom RI adalah buzzer terlegalkan kritik dibungkam gitu. Waduh. Jadi kan tadi kalau buat kamu yang baru gabung nih, disuruh Senja ngebahas soal ada akun-akun medsos ini batah bergabung jadi mitranya Bakom. Ya, Bakom itu apa sih? Jadi ini adalah semacam kayak kemitraan resmi dengan Republik Indonesia, Indonesia New Media Forum atau INMF gitu ya. Jadi sempat ada kayak forum diskusi awalnya mah gitu ya. Ada Indomusikram, ada si apa namanya, Najwa Shihab, pendiri Narasi gitu ya. Ada bapak.id dan segala macam itu tuh. Jadi sempat ada grup percakapan aja sebenarnya mah. Nah, tapi entah gimana ada klaim kalau mereka jadi bagian dari kelompok new media atau homeless media ya, ya dirangkul sama pemerintah gitu. Tapi mereka akhirnya pada confirm sih, pada enggak kok, kita mah enggak tergabung sama siapapun, kita mah independen sendiri gitu. Jadi tidak jadi apa tuh ya, medianya pemerintah lah intinya gitu. Ada lagi Caesarau, badan komunikasi tapi gak ada komunikasinya, ironis. Acap kayak terjadi ini ya, dimana-mana ini. Banyak banget lah ya, komunikasinya gak lancar. Di rumah juga kadang suka gitu ya, komunikasinya gak lancar. Ada Dion Tami, gak cuma media tapi juga influencer yang punya banyak followers juga diajak agar jadi jubirnya pemerintah, katanya gitu. Salah satunya influencer bidang keuangan dan juga investasi. Ya, ya terlepas itu dari akun pribadi, kalau pribadi sih kayaknya sosok ya gak apa-apa lah ya, dari pribadi jatohnya. Tapi kayak Indomusikram, Narasi itu mah kan kayak mewakili banyak pihak gitu ya, gak bisa sepihak doang. Kalau akun pribadi Pepi sendiri gitu, itu mah ya mengatasnamakan diriku sendiri, ya udahlah gitu. Dia mau jadi jubirnya pemerintah ya gak ada masalah gitu. Ada lagi Beneh.id, gimana mau jadi badan komunikasi kalau belum apa-apa udah keliru cenah, berkomunikasi sampai khusus klarifikasi. Ya gitu deh ya, mungkin ada salah persepsi, gagal paham. Tahu gak gagal paham? Bukan gagal paham, gagal paham. Aduh, bi mampet gitu. Ini aku mampet jadinya gak bisa dengernya suara jelas. Kalau paham bahasa Sundanya itu adalah mulut, jadi gagal mulut. Gagal paham jadinya gagal paham gitu ya. Ya, ada-ada aja dah.

0: Sarawak Fox Radio Bandung. Feel good. Teman Fox, sudah mau azan maghrib nih untuk daerah Bandung dan sekitarnya ya. Terima kasih buat Jojo produser dan juga terima kasih banyak buat teman Fox yang sudah dengerin seru senja hari ini. Selamat berakhir pekan, semoga akhir pekan yang menyenangkan ya. Sehat selalu buat semuanya dan diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itu ya Allah Subhanahu Wa Taala. Thank you buat Mang Pian, tapi juga buat Andre Kempir musik juga program director ya. Sampai ketemu hari Senin, seluruh kru dan staff Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya bersama.

0: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kamu lagi dengerin 91,7 FM.
2: Fox Radio Bandung.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih. Mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum. Bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk, naik transportasi umum.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
3: Fox Radio Bandung.
4: Feel the beat. Feel good. 91.7 FM Fox Radio Bandung.
5: Kamu akan segera mendengarkan Sandiwara Radio Babat Asmara Ken Arok Ken Dedes. Persembahan dari Sanga-Sanga dan Vox Radio Network. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, dan Amsterdam.

0: Kiang Rob. Keris itu kelak membunuh 7 raja. Anak cucumu juga mati oleh keris itu.
1: Kakanda, daripada Dinda kehilangan Kanda dan Tumapel, lebih bisa kuterima aku mengorbankan janin di kandunganku.
2: Jangan bawa-bawa janin itu dalam persoalan ini. Aku bisa mengatasi semuanya, Dedek.
3: Serbu! Kejar dia! Bunuh! Bunuh!
4: Bunuh Kenarok! Ayo kita kejar!
5: Kenarok, dengan keris Empu Gandring ini, maka keris Empu Gandring ini juga yang akan mengenyahkan Muk Arok.
2: Anusapati, kemarilah, tikamkan keris Empu Gandring yang kau bawa itu padaku. Aku sudah siap menyambut kematian itu agar kutukan Empu Gandring terbayarkan lunas.
1: Kakanda, Kakanda.
6: Kehadapan sang pelaku kisah, kami mohon maaf jika ada kesalahan tafsir dalam menenun kisah Babat Asmara ini menjadi lembaran-lembaran cerita udara. Semua karena keterbatasan imajinasi dan masih tumpulnya keterampilan penulis. Sekali lagi, mohon maaf, maaf, dan maaf. Semoga semua berbahagia. Serial Sandiwara Radio, Babat Asmara, Ken Arok, Ken Dedes. Episode 17. Pada episode 16, Anusapati mengetahui bahwa pembunuh ayahnya, Tunggul Ametung, adalah Ken Arok. Ia pun berniat membalas, namun dihalangi oleh si pengalasan. Selanjutnya, pengalasan meminta agar dirinya diperintah untuk membunuh Ken Arok. Karena Ken Arok terkenal kebal senjata, maka Anusapati meminta pengalasan mencari Empu Keris yang bisa membuat keris sakti untuk membunuh Ken Arok. Sementara itu, Ken Arok secara tegas menolak permintaan Ken Dedes agar Anusapati diangkat sebagai putra mahkota Kerajaan Tumapel. Ken Arok berencana memberikan putra mahkota Kerajaan Tumapel kepada Tojaya ataupun saudara lainnya yang memiliki turunan benih darah dari Ken Arok, Sri Rajasa. Bagaimana kelanjutannya? Selamat menyimak.
7: Rahayu Empu.
8: Rahayu. Silakan masuk. Duduklah. Empu sedang menempa sebentar.
7: Maaf mengganggu. Saya akan menunggu.
8: Ada apakah? Apakah Tuan akan memesan keris? Atau tombak? Atau perkakas untuk kerja sehari-hari?
7: Ken Dedes, Anusapati adalah putra pertamanya. Mungkin Empu sudah tahu.
8: Berarti anak Tunggul Ametung.
7: Benar sekali. Saya diutus meminta bantuan pada Empu agar dibuatkan keris sakti untuk dipakai Anusapati.
8: Keris sakti? Di Keraton Tumapel banyak ada keris sakti.
7: Lebih sakti dari keris-keris di Keraton Tumapel.
8: Anusapati akan memakai keris ini untuk apa? Bergaya saja atau dipakai?
7: Membalas darah dengan darah. Apanji Anusapati akan membunuh si pembunuh ayahnya, Tunggul Ametung.
8: Bukankah pembunuhnya, si Kebo Ijo, sudah tewas hari itu juga?
7: Tidak, Empu. Dia masih hidup, bahkan berkuasa.
8: Pengalasan, apa sebenarnya maksudmu kemari? Mengapa aku yang kamu cari untuk membuat keris itu? Aku tidak mau terlibat urusan politik dan kekuasaan.
7: Saya tahu Empu masih punya rasa peduli pada Tunggul Ametung dan Raja Daha Sri Kertajaya. Karena itu kami kemari meminta bantuan Empu. Tidakkah empu kasihan pada Anusapati? Pewaris sah Tumapel, tetapi hidup dalam tekanan dan kesedihan. Bukankah empu pembuat keris? Dan semua keris bukan untuk pajangan atau bergaya-gaya, tetapi dipakai senjata untuk membunuh, baik dalam perang maupun dalam perjuangan menegakkan keadilan dan membalas dendam.
8: Tetapi saya...
7: Dharma seorang empu pembuat keris adalah melayani pesanan. Masalah penggunaan senjata itu bukan tanggung jawab empu. Bukankah begitu?
8: Kamu benar. Aku masih hormat pada Tunggul Ametung dan juga Raja Daha Sri Kertajaya. Tentu juga sangat prihatin pada keturunan Tunggul Ametung.
7: Empu, berapapun biayanya, pembuatan keris akan dibayar.
8: Ini bukan masalah bayaran. Empu baru ingat, dan harus empu memberitahumu.
7: Apa itu, empu?
8: Tidak semua keris sakti bisa dipakai membunuh seseorang. Apalagi yang kalian maksudkan untuk dipakai membunuh Ken Arok. Tidak ada gunanya aku membuat keris sakti untuk tujuan membunuh Ken Arok.
7: Maksud empu?
8: Ken Arok hanya bisa mati oleh keris yang sudah dikutuk untuk membunuhnya.
7: Apakah ada keris yang sudah dikutuk untuk membunuh Ken Arok?
8: Aku belum pernah melihat keris itu. Tetapi aku pernah mendengar semua cerita kutukan keris itu. Keris itu dibuat oleh Empu Gandring. Empu Gandring mengutuk keris itu akan membunuh Ken Arok dan raja-raja lainnya. Tanpa keris Empu Gandring yang dipasopati dengan kutukan itu, kalian tidak akan bisa membunuh Ken Arok. Jangankan kalian, ratusan prajurit Daha tak mampu melukai Ken Arok.
7: Di mana saya bisa mendapatkan keris Empu Gandring itu, empu?
8: Empu tidak tahu. Mungkin saja disimpan oleh Ken Arok. Sebab dialah yang memesan keris itu kepada Empu Gandring. Saat mengambil pesanan keris itu, Ken Arok membunuh Empu Gandring. Dan itulah sebabnya Empu Gandring mengutuknya. Coba tanyakan pada junjunganmu, Anusapati.
7: Mantur sembah suwun, Empu.

0: Pakemar, pilihkan aku ayam yang paling jago untuk aduanku.
1: Sendiko, Gusti.
2: Gusti.
0: Ah, pengalasan. Kemarilah.
2: Gusti Anusapati, kita bicara di luar sebentar. Tidak aman di sini.
0: Ah, baiklah. Kita ke bawah pohon itu saja. Kurasa di sana sepi. Kurasa kita sudah jauh dari keramaian para penjudi. Di sini aman. Bagaimana? Apakah kau sudah menemukan seorang empu pembuat keris sakti?
2: Hamba sudah menemui empu pembuat keris sakti. Tetapi...
0: Tapi apa pengalasan? Katakan saja.
2: Empu itu mengaku, keris sakti yang akan dibuatnya tidak akan mampu melukai sasaran kita, Gusti.
0: Kenapa begitu? Sesakti apa Kenarok?
2: Hanya keris yang dipasopati dengan kutukan yang bisa menembus tubuhnya.
0: Maksudmu?
2: Empu itu mengatakan, ia pernah mendengar adanya keris kutukan yang dibuat oleh Empu Gandring. Keris itu dikutuk akan membunuh Ken Arok dan raja lainnya.
0: Apakah pengakuan empu itu bisa dipercaya?
2: Hamba yakin bisa dipercaya, Gusti. Dia adalah empu kesayangan Tunggul Ametung dan Raja Dahasri Kertajaya.
0: Lantas, di mana kita bisa mencari keris Empu Gandring itu?
2: Empu itu menduga, keris Empu Gandring masih disimpan oleh Ken Arok. Cobalah Gusti mencari-carinya di ruang penyimpanan senjata pribadi Ken Arok.
0: Pengalasan, apakah ini berarti keris Empu Gandring itu sengaja dipesan Ken Arok untuk membunuh ayahku Tunggul Ametung?
2: Hamba rasa demikian, Gusti.
0: Tapi apakah Ken Arok masih menyimpan keris itu? Mungkin saja sudah dibuangnya setelah membunuh Tunggul Ametung.
2: Cobalah Gusti mencarinya atau menanyakan kepada Ibunda Ratu Kendedes.
0: Iya, iya. Aku akan menanyakan kepada ibuku.
3: Gusti! Gusti!
0: Siapa itu yang memanggilku?
2: Seorang prajurit Temapel.
0: Wah, sepertinya dia ingin menyampaikan hal penting.
2: Mungkin membawa pesan dari Ibunda Ratu.
3: Gusti!
0: Ada apa? Sampai kau berlari-lari menghadapku. Apa membawa pesan dari ibuku?
3: Apunten Gusti, saya prajurit kepercayaan Paman Wesia.
0: Paman Wesia? Siapa maksudmu?
3: Paman Wesia yang tengah mengumpulkan prajurit bayaran, Gusti.
2: Gustiku Anusapati tidak mengenal seorang Wesia. Kalau penjudi, banyak yang dia kenal.
3: Tapi saya diminta menyampaikan pesan penting ini kepada Gusti Anusapati.
2: Gustiku Anusapati pasti tidak tahu si Wesia itu. Tapi apa pesannya?
3: Saya diminta menyampaikan Paman Wesia ditangkap oleh Bayangkara Tumapel.
2: Atas tuduhan apa dia ditangkap?
3: Merencanakan pemberontakan.
2: Gusti Anusapati, ini sangat berbahaya. Kalau sampai si Wesia itu membuka rahasia kita.
0: Jangan cemaskan itu. Aku akan menyelidiki dan pasti membebaskannya.
2: Gusti, biar saya yang membereskan Wesia itu dan prajurit kepercayaannya ini. Mulut mereka harus dikunci sampai di kuburan.
0: Tapi...
2: Prajurit! Kamu jangan lagi mencemaskan tuanmu si Wesia itu. Gusti Anusapati pasti menolongnya. Sekarang, bantu aku mengangkat barang-barang milik Gusti Anusapati yang tertinggal di situ.
3: Sendiko, Gusti, sendiko.
2: Prajurit, Siapa lagi yang tahu tuanmu Paman Wesia mempunyai hubungan dengan Gusti Anusapati?
3: Hanya saya, prajurit kepercayaannya. Sayalah mata-mata Tuan Wesia di Keraton Tumafel.
2: Hanya kamu seorang diri?
3: Singgih.
2: Sebagai prajurit kepercayaan Wesia, kamu pasti banyak dapat upah.
3: Lumayan, Gusti. Tapi kurang banyak jika dilihat dari risiko pekerjaan yang saya lakukan.
2: Kamu mau upahmu ditambah?
3: Tentu saja.
2: Ini, ambil upahmu.
3: Kenapa Tuan mencabut keris?
2: Upahmu siap. Mati kau.
4: Sandiwara Radio, Babat Asmara Ken Arok Ken Dedes akan segera kembali.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Music, it's like a moonlight in the gloomy night of life. Feel it, feel good. Fox Radio.
4: Selamat mendengarkan kembali Sandiwara Radio Babat Asmara Ken Arok Ken Dedes.
5: Mbak Tuo,
6: dalam.
5: Dulu aku tidak pernah memikirkan hal ini akan menimpaku. Anandaku sang Anusapati membuat jiwaku cemas. Ini semua karena aku ibundanya. Sungguh bodoh manusia yang tidak bisa membaca masa hari depan akibat setiap perbuatannya.
6: Ratu Kendedes, hamba rasa tak seorang pun tahu secara pasti apa yang akan terjadi nanti. Semua adalah rahasia, karena setiap orang yang sudah disuratkan Sang Hyang Jagat Karana, inilah yang membuat kehidupan terus ada dan berputar.
5: Kesedihan Anusapati adalah air mataku, membantu. Setiap hari aku mencemaskannya. Setiap saat aku terjaga, bertanya-tanya, kemana dan di manakah Ananda Anusapati? Memang aku mempunyai anak kandung lainnya. Tetapi, tanpa kehadiran mereka secara lengkap di mataku, aku menangis. Terlebih ketidakhadiran salah satu anakku karena kecewa dengan perlakuan ayahandanya Ken Arok, yang lebih mengutamakan semuanya, bahkan tahta untuk adik tirinya Tohjaya. Duh, Batara Buddha, semestinya hamba tidak mengandung benih dari Tunggul Ametung, sehingga tidak terjadi seperti ini.
6: Sabarlah, Ratu, sabar.
5: Membantuo.
6: Dalam.
5: Bagaimana caranya aku membalas kesalahanku pada anandaku Anusapati agar kesedihannya tidak berlarut-larut?
6: Mban merasa semuanya ada waktu. Kegembiraan dan kesedihan juga memiliki batasan waktunya. Bisa cepat datang, bisa lama berlalu. Kita hanya bisa pasrah dan memohonkan kepada Sang Hyang Buddha agar kesedihan Sang Anusapati tidak menimbulkan petaka.
5: Itulah yang kutakutkan, Mantu.
6: Sepertinya ada yang datang. Mungkin itu langkah kaki.
5: Itu langkah kaki Ananda Anusapati. Aku mengenalnya. Seperti langkah kaki Tunggul Ametung. Langkah yang berat dan tergesa-gesa. Langkah kaki yang dulu ku benci, tapi kini langkah kaki itu ku rindukan.
7: Rahayu, Ibunda Ratu.
5: Rahayu, Anandaku Anusapati. Ibumu merindukanmu. Kemarilah, nak. Peluk ibumu.
7: Maafkan aku, Ibunda. Biarlah aku mendamaikan diri dengan goncangan batinku ini dengan berada di luar. Ada orang yang memutuskan bertapa untuk meredakan sedihnya tetapi aku memilih diam bersama pengalasan untuk menenangkan diri. Seperti seekor burung, sejauh-jauhnya terbang, Nanda pasti pulang menemui ibunda.
5: Apakah Nanda tidak kekurangan apa-apa berada di luar keraton?
7: Pembantu,

0: Nanda akan pamit melangkah jauh bepergian keluar dari Jawa Dwipa menuju pulau-pulau Nusantara lainnya mencari pengalaman dan menimba pelajaran. Sehingga Nanda tidak bisa lagi memikirkan tahta, tahta, dan tahta Tumapel. Biarlah tahta Tumapel ini untuk adindaku Tohjaya.
1: Anusapati, ibu pasti merindukanmu. Dan setiap hari menatap pintu, serta bertanya pada emban-emban, apakah Nanda sudah pulang? Tidakkah Nanda memikirkan ibundamu?
0: Biarlah Nanda pergi. Nanda pasti akan bersurat tentang diri Nanda dan keindahan pulau-pulau Nusantara lainnya.
1: Baiklah, jika itu tekadmu, ibundamu akan memberimu satu regu pasukan sebagai pengirimmu.
0: Tidak perlu, ibunda. Apalah gunanya seregu prajurit dibandingkan dengan sebilah keris sakti?
1: Keris sakti? Engkau menginginkan keris sakti?
0: Singgih, ibunda. Berikanlah anandamu ini sebilah keris sakti. Sebagai ksatria, tanpa keris sakti, takkan kuat benteng keamanan Nanda.
1: Di sini, banyak ada keris sakti. Akan kuberikan beberapa keris sakti untukmu. Tunggulah. Atau, Nanda bisa mengambilnya sesukanya di gedung senjata ayahandamu, Ken Arok.
0: Tolong, ibu yang mengambilnya. Sebab yang Nanda minta hanya sebilah keris. Keris buatan Empu Gandring.
1: Keris buatan Empu Gandring? Kenapa harus keris buatan Empu Gandring?
0: Ibu, seorang empu yang memberiku petunjuk agar perjalananku selamat, aku dipesankan memiliki keris Empu Gandring yang disimpan ayahanda Prabu Ken Arok. Tolonglah ibunda. Aku ingin sekali memilikinya dan menjadikan bekal perjalananku yang jauh ini.
1: Baiklah, Ananda. Keris Empu Gandring sudah lama disimpan ayahandamu Ken Arok. Pernah ayahandamu Ken Arok ingin melarungnya ke laut, tetapi entah kenapa belum dilakukan. Mungkin karena sibuk mengawasi perbaikan bendungan dan bangunan-bangunan candi.
0: Ibu, tolonglah segera ambilkan keris itu, karena kapal yang akan saya tumpangi tidak bisa lama-lama menunggu.
2: Ken Dedes melangkah masuk ke gedong keris. Ia tidak curiga dengan permintaan Anusapati untuk memiliki keris Empu Gandring itu. Tak berapa lama, Ken Dedes kembali membawa sebilah keris dan memberinya pada Anusapati. Itulah keris Empu Gandring.
0: Terima kasih, Ibunda Ratu. Ibunda, benarkah ini keris Empu Gandring?
1: Benar, anakku. Hanya ada satu keris buatan Empu Gandring yang disimpan ayahandamu.
2: Mendengar pernyataan itu, jantung Ken Dedes berdebar. Ia teringat kejadian demi kejadian masa lalu yang hitam itu. Ia teringat bagaimana Ken Arok memasuki kamar untuk mencari dan membunuh Tunggul Ametung yang tengah mabuk berat. Ia juga sempat melarang Ken Arok menjalankan niatnya membunuh Tunggul Ametung demi janin bayi yang dikandungnya. Tetapi niat Ken Arok sudah bulat tak bisa diluluhkan lagi, sehingga terjadilah pembunuhan itu.
0: Ternyata keris ini masih kasar, belum terbentuk bagus. Sepertinya bukan keris karya seorang empu yang sakti. Sepertinya bukan keris karya Empu Gandring. Mungkin keris ini belum jadi ketika ayahanda Ken Arok mengambilnya dari Empu Gandring. Ibunda, dari cerita yang kudengar, keris Empu Gandring inilah yang menewaskan ayahku, Aku Tunggul Ametung. Benarkah itu, ibu?
1: Benar, Nanda.
0: Lantas, siapa yang menikam keris Empu Gandring ini ke tubuh Tunggul Ametung?
1: Kebo Ijo.
0: Jangan berbohong, ibu.

0: Jangan menuduh Kebo Ijo. Dia tewas mengerikan padahal bukan dia pelakunya. Semoga roh Atma Kebo Ijo mendapat surga. Ibunda, sebagai pemuja Buddha, bersumpahlah demi keselamatan anakmu Anusapati. Jika ibu berbohong, agar hancur semua keturunanku, darah dagingmu ibu. Bersumpahlah demi Buddha dan Siwa.
1: Anakku, aku berusaha menutupi semuanya. Karena semuanya tidak mudah diterangkan. Nanda pasti tidak mengerti kenapa kondisi itu terjadi.
0: Siapa pembunuh ayahandaku Tunggul Ametung? Siapa menikamkan keris Empu Gandreng ini ke tubuh Tunggul Ametung?
1: Ananda, berjanjilah bahwa engkau tidak akan balas dendam.
0: Katakan saja, ibu. Bersumpahlah, ibu tidak bohong. Siapa pembunuhnya?
1: Kalau engkau membalas dendam, dia terlalu kuat. Engkau bukan lawannya. Engkau bisa celaka.
0: Ibu, siapa yang membunuh Tunggul Ametung?
1: Ken Arok.
0: Ken Arok. Dengan keris Empu Gandreng ini, kau membunuh ayahku. Maka keris Empu Gandreng ini juga yang akan mengenyahkanmu, Ken Arok.
2: Anusapati membawa keris Empu Gandreng pergi. Langkah bergegas meninggalkan keraton melalui pintu rahasia. Panggilan ibunya tidak dihiraukan. Air mata Kian Dedes merembes. Ia memohon ampun berkali-kali pada Sang Buddha.
3: Sandiwara Radio Babat Asmara Ken Arok Kian Dedes akan segera kembali.
4: 91,7 FM
5: Fox Radio Bandung.
3: Selamat mendengarkan kembali Sandiwara Radio Babat Asmara Ken Arok Ken Dedes.
6: Gusti, pengalasan, bagaimana tugasmu?
7: Si Wesia mengaku tidak membuka rahasia, Gusti. Tapi besok atau lusa, mana bisa dipegang keteguhannya? Hamba racuni dia. Racun mematikan.
6: Aku sudah mendapatkan keris Empu Gandreng. Ternyata Ken Arok membunuh ayahku Tunggul Ametung. Harus kubalas dan kurebut tahta Tumapel.
7: Sabar, Gusti. Seperti memburu harimau, kita harus sabar menunggu. Lalu, ketika saatnya tiba, hambalah yang akan menerkam dan membunuh Ken Arok.
6: Andai bisa aku lakukan sendiri, aku pasti puas.
7: Penjagaan sangat ketat, dan para prajurit masih patuh pada Ken Arok. Jika mereka melihat Gusti membunuh, habislah riwayat Gusti. Namun, saya, apalah saya? Saya hanya cukup memotong lidah agar tidak bisa mengaku.
6: Terima kasih pengalasan. Saat yang tepat, bawalah keris Empu Gandreng ini untuk membunuhnya.
7: Sendiko Gusti.
8: Biang, Biang Niendok.
9: Arok.
8: Kenapa Biang di sini? Bukankah Biang sudah berpulang? Adakah upacara terakhir untuk layon Biang belum aku tuntaskan?
9: Tidak, semuanya sudah lengkap. Biang bahagia. Kematian Biang sungguh sempurna. Sesempurna kasih sayang dan penghormatan.
8: Tapi kenapa Biang masih di sini?
9: Biang menunggumu, Arok. Kita akan pulang bersama ke alam Brahma.
8: Tapi Biang, aku masih hidup. Aku tidak mau meninggalkan kehidupan ini.
9: Setiap makhluk hidup diberikan batasan waktu. Ada saatnya ia lahir, tumbuh, dan meninggalkan semuanya untuk kembali ke asal. Aku menunggumu di sini, anakku. Kita bersama-sama pulang ke alam Brahman.
8: Biang!
1: Kakanda?
8: Ah, Biang Endok, pergilah sendiri. Aku tak mau meninggalkan kehidupan ini.
1: Kakanda, Kakanda, bangunlah. Bangunlah, Kakanda.
8: Oh.
1: Ada apa, Kanda?
8: Aku mimpi bertemu mendiang Biangku, Ni Endok. Ni Endok menungguku, mengajakku bersama-sama pulang ke asal, alam Brahman. Tidak, aku belum mau mati meninggalkan kehidupan ini.
1: Mungkin Kakanda terlalu lelah, sehingga mimpi seperti itu.
8: Apakah ini tanda-tanda kematianku sudah dekat?
1: Saya ambilkan Kakanda air putih.
2: Pada malam berikutnya, mimpi bertemu dengan mendiang ibunya, Ni Endok, menyelinap kembali dalam tidur Ken Arok.
8: Biang, Ni Endok, kenapa duduk di pendopo? Masuklah.
9: Arok, terima kasih Arok. Biang di sini saja, menikmati malam yang indah, udara segar, sampai saatnya engkau bisa pulang bersama Biang.
8: Pulang? Ini keraton Tumapel, Biang. Kerajaan Singasari yang kubangun dengan susah payah, dengan peluh dan darah. Pulangku adalah keraton Tumapel, Biang.
9: Kita bersama pulang ke alam Brahman.
8: Biang, pulanglah sendiri. Biarkan aku di sini. Aku belum mati. Aku juga tak ingin mati, karena pekerjaanku belum selesai.
9: Pekerjaanmu mungkin belum selesai, tetapi tugasmu sudah selesai.
8: Tapi Biang, aku belum menobatkan darah dagingku, dinasti Sang Rajasa menjadi Raja Tumapel, Singasari.
9: Kita tidak bisa menghasilkan pekerjaan yang sempurna di hadapan kita. Umur manusia terbatas, anakku. Badan manusia pun tidak kekal. Biarlah anak cucumu yang menyempurnakan pekerjaanmu, menyempurnakan apa yang sudah kamu bangun.
8: Tetapi Biang, apakah anak-anakku akan bisa menyempurnakan pekerjaanku, menjaga dan mengembangkan apa yang sudah kubangun?
9: Manusia yang ditinggalkan tidak selamanya bisa menyempurnakan apa yang sudah diwariskan. Menjaganya pun bisa gagal. Bahkan mereka bisa merusak apa yang sudah dibangun dengan baik oleh pendahulunya, oleh leluhurnya.
8: Oh, Biang, aku belum siap meninggalkan hidup ini.
9: Tugasmu sudah benar dan sudah selesai. Batas waktumu pun sudah habis. Ikhlaskan semuanya. Lihatlah pohon di depan keratonmu. Daun-daun muda tumbuh. Daun-daun tua gugur setelah memberi makna kehadirannya. Kau pun begitu, Arok. Kau sudah tumbuh dan memberi arti pertumbuhanmu. Kini saatnya kau gugur seperti daun-daun tua itu. Biarkan anak cucumu yang memberi arti apa yang sudah kau bangun.
8: Aku baru mulai memasang tiang dinasti Sri Rajasa. Apakah dinasti Sri Rajasa akan bertahan? Aku punya 4 darah daging murni dari benihku yang dilahirkan oleh Kendedes. Juga 4 darah dagingku yang murni dilahirkan oleh istri mudaku, Ken Umang. Bagaimana dengan mereka kelak? Apakah akan bisa melanjutkan dan mengharumkan dinasti Sri Rajasa?
9: Arok, kau jangan cemas. Dinasti Sri Rajasa yang kau bangun akan menjadi pohon yang besar yang membentangkan rindangnya di Nusantara ini.
8: Ah, benarkah itu, Biang? Biang Kuni Endok?
1: Kanda, Kanda bangunlah. Kanda.
8: Aku kembali mimpi bertemu Biangku, Ni Endok. Apa arti semuanya ini? Kendedes, apakah ini tanda-tanda aku akan mati?
3: Bagaimana kelanjutannya? Simak terus di radio kesayangan. Naskah diimajinasikan, ditulis, dan disutradarai oleh Putu Satria Kusuma. Para pemain dan kreator, Anusapati, Jero Gede. Pengalasan, Agus Semara Putra, Empu Kris, Ida Parta. Prajurit penyusup, Rudita. Emban Tuo, Agung Sunawati. Ken Dedes, Agung Ocha. Ken Arok, Andi Arfansyah Wilian. Ni Endok, Tini Wahyuni. Penata musik, Bambang Pranoto. Penata rekaman dan montase, Arta. Narator, Agung Yuda Putra. Produksi, Vox Radio Bali. Didukung oleh Kutus-Kutus Aksara Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
4: Terima kasih. Kamu sudah mendengarkan Sandiwara Radio, Babat Asmara, Ken Arok, Ken Dedes. Persembahan dari Sanga-Sanga dan Vox Radio Network. Nantikan episode berikutnya.
10: Vox Radio Bandung.
5: Voice of Sanga-Sanga.
10: Sing Adelawan.

0: Sejak tahun 2013, dari tangan Mas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu.
1: Inilah saatnya teman Fox. Saatnya buat barengan sama Iki Bahari ya. 3 jam kita bakalan barengan di Fox Night Show. Waktunya buat ngobrol-ngobrol sambil bersantai di malam Sabtu ya ini teh. Besok udah weekend lagi teman Fox. Sambil pilih playlist juga boleh, bebasin aja. WhatsAppin ke Fox Night Show, Fox Radio Bandung, buat bersantai sambil nemenin istirahatnya kamu.
0: Stay tune Fox Night Show ya, biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

91,7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam teman Fox. Apa kabar hari ini? Semoga pada sehat ya, dari Jumat tanggal berapa sekarang? 8 Mei 2026 ya. Di hari Jumat biasanya sudah mulai ini bebas gitu. Bukan bebas, maksudnya kayak besok tuh udah ada bayangan, wah mau liburan gitu ya. Atau mungkin mau kemana jalan-jalan gitu, enak gitu. Apalagi buat kamu mungkin yang baru saja cair ya, apa yang cair, es batu. Jadi kayak agak sedikit ada inilah, apa namanya, pencerahan gitu teman Fox. Atau mungkin hari ini kamu pegal-pegal capek, aduh aku gak kemana-mana deh besok gitu keinginannya. Karena aku tuh capek hari ini, habis dari mana gitu ya. Udah istirahat aja, pulang ke rumah, bersih-bersih badan gitu ya, ganti baju, mau mandi, mau sekaan doang gitu, langsung istirahat. Tapi supaya badannya tetap segar mah harus sedia yang namanya minyak balur sanga-sanga teman Fox ya. Ada yang ultimate, ada yang klasik, kamu bisa sedia di rumah. Ada travel size juga, ada juga yang normal pack ya, 100 mili. Bisa dibawa kemana aja sama kamu. Kalau misalnya malam hari ini ada padel, bawa juga, biar gak pegel-pegel teman Fox, asli. Ini mah testimoni real ya. Soalnya aku pakai abis workout ya, atau hidup sehat, pegel-pegel biasanya langsung dibalurin gitu. Ya selamat malam untuk teman Fox yang malam hari ini mungkin baru aja dengerin Niki Bahari. Ini tuh siapa yang siaran? Niki Bahari teman Fox ya, di Fox Radio Bandung. Kamu boleh pilih playlist malam hari ini, boleh WhatsAppin aja di 08122 4774 917. Sekali lagi ya, 08122 4774 917. Untuk teman Fox yang pengen pilih playlist sambil ngobrolin, mungkin hari ini kamu punya rencana buat first date, ace, mantap sekali. Kenalan di mana sih? Kadang suka random gak sih teman Fox, kalau misalnya kita ketemu sama seseorang yang kayaknya, aduh ini klik nih. Tapi kadang juga kita tuh suka ngerasa, aduh takutnya annoying, gitu. Tiba-tiba kenalan kan, sekarang tuh banyak hal yang memungkinkan terjadi gitu. Kalau misalnya kita ketemu sama orang, seseorang gitu di tempat umum, terus kita ada keinginan untuk kenalan, takutnya kalau buat cowok nih ya, terlalu agresif teh bisa dikatain ini catcalling lah apalah gitu. Ah mengerikan lah. Jadi kamu harus cari angle untuk kenalan sama cewek, buat cowok-cowok nih ya, best angle, angle-nya apa? Misalnya kayak, kak bawa tang gak gitu. Teh bawa tang gak teh? Emang dia montir apa gimana? Kemana-mana bawa tang. Jangan itu, yang rasional dikit. Misalnya teh punten gitu, itunya uangnya jatuh apa enggak? Kamu jatuhin uang? Enggak sih, itu terlalu dibuat-buat ya, jangan. Terlalu sinetron gitu, itu tuh enggak ada logika banget teman Fox. No logic. Sama kayak lagunya Agnes yang bakalan diputerin sama Niki Bahari sekarang, tak ada logika. Ini cocok lah buat kamu yang di luar Nurul ya. Fox Night Show bakalan balik lagi buat bacain WhatsAppnya kamu.

0: Belanja sanga-sanga bisa ajak kamu berangkat umroh ke Baitullah loh. Wow, kok bisa? Bisa banget dong. Buat kamu nih ya, karyawan, konsumen, dan juga sangasian seluruh Indonesia, kamu berkesempatan buat bisa berangkat umroh atau uang tunai 35 juta rupiah setara biaya umroh nih. Caranya gampang banget. Kumpulkan 9 potongan kemasan sanga-sanga ultimate atau sanga-sanga klasik. Jangan lupa lampirkan nota pembelian, fotokopi KTP, alamat lengkap, dan juga nomor handphone aktif kamu. Masukkan ke amplop dan jangan lupa tuliskan reward umroh sanga-sanga di bawah kategorinya karyawan, konsumen, atau sangasian. Dan kirimkan ke Fox Radio terdekat atau ke pabrik PT Kutus-Kutus Herbal di Gianyar, Bali. Periode berlangsung mulai dari tanggal 17 Juli 2025 sampai 5 Mei 2026 dan pengundiannya dilakukan di bulan Mei 2026 bertempat di pabrik PT Kutus-Kutus Herbal. Total 12 reward umroh siap dibagikan untuk konsumen, karyawan, dan sangasian. Buruan kirim ya, siapa tahu rezeki umroh kamu datang dari sini. Shh, kamu bisa kirim sebanyak-banyaknya ya. Sanga-sanga, sing ada lawan. Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur hanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Fox Radio Bandung.
2: Voice of Sanga-sanga.
1: Sing ada lawan.

91,7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat. Selamat malam teman Fox. Untuk yang kamu jadinya. Untuk aku yang sedang bersama dengan kamu, maksudnya itu teman Fox ya. Ah, apa boleh itu ae, kenapa ya, maafin ini mah. By the way, malam hari ini kayaknya enak banget kalau misalnya makan ini. Nasi goreng gila. Enggak pakai goreng, nasi gila. Ih, enak banget. Di sini tuh ada teman Fox. Untuk kamu mungkin yang ada di sekitaran Gerlong, banyak sih di Gerlong pasti punya selera masing-masing ya. Cuman aku tuh suka beli nasi goreng, ada nasi gilanya juga. Di apa ya nama jalannya, tembusan dari KPAD ke arah Darut Tau itu. Adalah sebelah kanan pokoknya si Mas itu, aku promoin Mas. Tapi itu enak, best itu buat aku mah ya. Kalau penasaran, susah nih koordinatnya. Pokoknya tempatnya tuh di depannya ini deh, cuci steam. Sama ada warung depan seberang ya, itulah. Sebelum tanjakan. Di situ susah banget untuk memberikan koordinat tempat ya. Kalau kita enggak tahu nama tempatnya. Selamat malam juga buat Kang Johan malam hari ini yang sudah stay tuned di Tasik. Wis, malam Kiki Johan hadir, cina mantap. Selamat malam juga untuk teman-teman di Tasik ya. Untuk teman Fox di Tasik, untuk teman Fox di Bandung, Kota Bandung, di Bandung Barat, Cimahi, Bandung Kabupaten dan semuanya. Ya, di Garut juga. Mana lagi? Cianjur, Sukabumi. Ah, semuanya weh ini mah. Kayaknya kita semua lagi nungguin juga ini pertandingan Persib lawan Persija ya, yang bakalan digelar di hari Minggu tanggal 10 Mei jam 3:30 sore teman Fox. Kenapa di Samarinda udah dibahas kita sama aku kemarin ya. Karena memang GBK-nya enggak bisa digunakan. Perihal apanya mungkin bisa cari tahu sendiri ya. Di internet udah banyak. Terus kenapa di Samarinda pilihannya, yaitu karena kalau misalnya pertandingan tersebut diadakan di Pulau Jawa itu tidak boleh ada penonton atau tanpa penonton. Jadi pihak dari Persija pengennya tetap ada penonton tapi enggak bisa di Pulau Jawa, akhirnya memilih untuk di Samarinda begitu. Ya, prediksi ini mah gimana kira-kira teman Fox? Kalau kata aku mah bisa menang Persib. Sebenarnya agak masih 50-50, cuman harapannya kalau dari Iki Bahari sebagai bobotoh ya, pengennya tuh menang gitu. Pun kalau menang juga kayaknya tipis sih, 1-0-2-1 lah semoga ya. Karena kejar-kejaran bareng sama Borneo FC-nya ini mah ketat banget guys.

Kaji macan sumpah. Jadi kalau kalau kepleset sedikit tuh berat banget gitu ya. Semoga juga hasil baik juga terjadi di Stadion Bali United ya, karena sebenarnya bakalan main lawan Bali di hari Senin. Kita bakalan jadi pendukung Bali di hari Senin.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa. Ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih. Buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik mata fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
2: Fox Radio Bandung.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuota.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Masih barengan sama Iki Bahari, teman Fox. Tentunya dong, kita masih barengan sampai jam 10. Ayo tuh WhatsApp, yuk. Apa channel WhatsApp? Ngobrol aja kita mah. Apalagi ya kan malam-malam. Sambil scrolling HP mungkin. Sambil ngobrolin yang seru-seru aja ya. Pilih-pilih juga boleh. Ayo, atau mungkin lagi dibalur sama minyak balur sanga-sanga. Ih, mantap.
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio, Bandung.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Ini dia Rihanna, teman Fox. Hate It, I Love You featuring Neo. Malam hari ini di Fox Night Show. Kalau ngomongin hate love relationship kali ya, itu teh terjadi biasanya mah dalam sebuah hubungan pertemanan. Kadang kita teh sama teman suka, sebel sih ini mah gini gitu. Tapi dah gimana, ada teman ya, jadi care gitu. Itu teh love hate nggak sih masuknya kalau kayak gitu, teman Fox? Mungkin ya. Sama juga halnya seperti ketika kita mengurus sesuatu ya, ya misal gitu mau apa ya, mengirimkan lamaran, perizinan, apalagi ya, banyaklah birokrasi yang terjadi di semua di hampir semua lini gitu, teman Fox. Itu adalah fotokopi KTP. Nah, ini kan pasti sudah terjadi, wah, sejak lama ini mah ya, untuk menyalin identitas yang kita punya ya, dan dibutuhkan untuk sebuah keperluan administrasi biasanya mah. Dan ternyata ada sebuah update yang mengatakan nih, teman Fox, Dukcapil minta warga stop fotokopi IKTP. Katanya ini melanggar perlindungan data pribadi. Nah lo, ya kan, seharusnya sih kalau menurut Kibari ya, karena udah IKTP kan, udah ada elektronik KTP, bisa lebih apa ya, bisa lebih praktis gitu ya, tanpa harus fotokopi. Menurut aku ya, ini mah ya. Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk lembaga untuk menghentikan praktik fotokopi IKTP karena melanggar undang-undang perlindungan data pribadi. Tuh kan. Jadi menurut beliau ya, IKTP ini telah dilengkapi chip elektronik yang bisa dibaca menggunakan card reader. Jadi enggak perlu lagi nih buat menggandakan atau mengcopy dalam bentuk fotokopi. Dan ini juga menyebutkan kalau larangan fotokopi IKTP ini sebenarnya udah diberlakukan sejak 2013. Wow banget ini mah. Udah lama ya, 13 tahun yang lalu berarti, melalui surat edaran Kementerian Dalam Negeri gitu. Dan apa ya, sebenarnya katanya gini, IKTP ini ada card readernya untuk membaca sehingga tidak lagi perlu difotokopi gitu. Jadi karena sebenarnya ini juga disebutkan oleh beliau pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi gitu, tuh teman Fox. Nah kan, kira-kira kamu masih fotokopi KTP nggak, atau kamu semuanya difotokopiin gitu buat apa namanya backup STNK gitu, difotokopi kartu keluarga gitu, difotokopi apalagi kartu Pokemon. Kalau kartu Pokemon di fotokopi nggak laku sih. Kan lagi musim tuh sekarang brewek ya. Kamu salah satunya kah yang bermain brewek, teman Fox? Buset, kartu gituan mahal ya. Wah, gak ngerti lah pokoknya.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasangaskincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari. Fox Radio.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Untuk teman Fox yang masih pada muda ya, umur remaja gitu, kalau enggak 20-an terus ngerasa encok, wah sering terjadi di kota-kota besar ya. Jadi penyebab encok di usia muda ini perlu dipahami juga teman Fox, supaya kondisi ini bisa dicegah sejak dini. Meskipun sering dianggap sebagai masalah pada orang berusia lanjut ya, encok ini juga bisa muncul pada usia muda akibat pola hidup dan faktor kesehatan tertentu. Dan encok di usia muda sekarang semakin sering terjadi. Ada berbagai penyebab encok di usia muda nih teman Fox. Pertama, mulai dari faktor keturunan sampai dengan pola hidup modern dan pilihan makanan sehari-hari juga berpengaruh yang bisa meningkatkan resiko terjadinya kondisi tersebut. Bahkan nih pada generasi muda yang aktif sekalipun, jadi kamu mau aktif mau enggak juga bisa kena juga teman Fox ya. Untuk mengurangi rasa nyeri pada encok ya, kamu bisa banget untuk balur badannya kamu dengan sanga-sanga minyak balur klasik. Karena sanga-sanga minyak balur klasik ini punya kandungan tumbuhan herbal dan alami tentunya tanpa efek samping, diolah sampai dengan mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf, otot, sampai dengan penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga minyak balur klasik cukup dibalur aja tanpa diminum, terus juga bisa digunakan oleh balita sampai dengan manula, dan bisa digunakan sebagai metode pengobatan ataupun untuk menjaga kesehatan kita setiap hari. Sanga-sanga minyak balur klasik tersedia di Sangasian, di Apotek Kimia Farma, di Century, K24, dan tentunya di Fox Radio Network. Harga per botolnya berapa sih Ki? Nah ini untuk sanga-sanga minyak balur klasik per 100 milinya itu adalah Rp170.000. Dan untuk informasi lebih lanjut, teman Fox akses aja langsung websitenya Fox Radio di www.foxradio.com.

0: ada lawan.
1: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, catering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
0: Gak cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

masih barengan sama Iki Bahari, teman Fox malam hari ini. Masih ada sampai jam 10, tenang aja. And this one is Astrid, Heart So Good. Lagu ini dispesialin sama Iki Bahari buat Teh R ya. Malam hari ini, selamat malam. Yang katanya lagi pengen dengerin lagu ini, apa kabar? Baik, alhamdulillah Teh R. Semoga Teh R juga sehat-sehat ya. Dan lancar-lancar juga pekerjaan semuanya, kegiatannya pokoknya Maya. Happy-happy selalu. Ucapannya semangat siarannya kayak Ki dan sehat selalu. Amin. Terima kasih Cina sama-sama. Dan sudah diputarkan lagunya. Siap dong ya. Terus juga Ki Bahari pengen sapa lagi buat Teh Nani malam hari ini yang sudah WhatsApp juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Kak Ki? Baik, alhamdulillah. Nani di Cicahem. Cina ini mau request lagunya Mendua dari Astrid. Astrid juga nih. Itu Astrid luar negeri, ini Astrid Indonesia ya. Salamnya untuk Kak Ros, Apuy, Chandra, dan semua teman Fox, katanya gitu. Spesial untuk Kak Eki, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah. Buat kita semua ya. Terima kasih udah dibacain dan diplay lagunya. Sama-sama. Disiapin dulu sama aku lagunya ya. Terus juga ada Nana, selamat malam Nana. Malam Eki, selamat malam. Ih, ngomongin soal fotokopi, Cina. Fotokopi KTP, iya tadi betul. Praktiknya sampai tahun ini segala urusan birokrasi masih harus pakai fotokopi KTP. Cina, betul. Sebagian besar memang seperti itu ya. Baru Maret kemarin perpanjang STNK 5 tahunan mobil bapakku. Tetap diminta fotokopi KTP. Pernah juga beli obat di apotek, ha? Serius beli obat di apotek pakai fotokopi KTP? Kok bisa? Aku enggak tahu sih kalau itu. Jadi karena kenyataan di lapangan masih tetap diminta katanya. Di dompet tuh selalu ada dia fotokopi KTP 1 sampai dengan 2 lembar. Oh gitu, kamu simpen backup. Kadang ribet sih, maksudnya kayak kita mau ngurus sesuatu terus ternyata harus fotokopi KTP dan gak ada tempat fotokopian, biasanya ribet ya. Harus bolak-balik mondar-mandir, jadi udah mau kita ngantri tapi kita lupa bawa fotokopi KTP, keluar ngantri lagi yang harusnya kita udah duluan nyerahin berkas, ya gak sih? Aku soalnya pernah kayak gitu. Kurang ternyata fotokopi KTP-nya, jadi pergi lagi, ngantri lagi, jadi lebih lama. Ah, sudahlah. Mau diputerin lagunya MYMP, Especially For You. Tah, lagunya Teh gak masuk playlist malam hari ini, Nana. Kamu mau ganti lagu lain gak? Pengen lagu yang chill, Cina. Soalnya gak tahu kenapa hari ini rada, dari sore udah ngantuk banget. Asli, aku juga sama. Ketiduran malah aku tadi jam berapa ya, abis asar. Sebenarnya abis bebersih sih, rada capek aja terus ngantuk juga. Berasa banget capeknya, Cina. Happy weekend ya, siap. Terima kasih, Nana. Oh, Jason Mraz, Butterfly, coba ya. Jason Mraz, harusnya ada sih. Butterfly, butterfly, terbanglah tinggi. Bukan itu ya. Jason Mraz, malam hari ini kita punya Lucky. Terus juga, apa lagi, Make It Mine, I Won't Give Up. Want to Want Me, I'm Yours. Ya gak masuk juga playlistnya, Nana. Mau gak yang tadi aku sebutin, Make It Mine, I Won't Give Up, itu juga ada. Want to Want Me, I'm Yours, sama Lucky ada. Mau gak Make It Mine? Boleh, boleh dong. Udah aku siapin lagunya, jadi tunggu ya. Terus juga ada siapa lagi nih, dari Cikancung. Dari siapa ini, Akang Teteh? Pengen MLTR yang di Actor. Terima kasih. Wih, Michael Learns to Rock. Ini juga rilis aku malam minggu biasanya ya. Mana tadi? Nah ini nih, harus cari dulu ini. Wih, banyak banget yang judulnya Michael. Judulnya yang depannya namanya Michael. Siap, nanti coba aku cek dulu di playlist ya, Akang Teteh, siapa itu. Di sini gak ada namanya, guys. Jadi aku gak bisa sapa, maafin ya. Mohon maaf. Alright, kalau gitu aku puterin dulu lagu yang sudah diminta barusan sama Nana. This one is Make It Mine. Ini, aduh, salah masukin lagi. I Won't Give Up yang ini. Yaudah, nanti jam 9 aku puterin lagi Make It Mine deh ya. Gak apa lah, biar chill aja dulu sama Jason Mraz malam hari. Oh, Kang Edang, siap. Edang apa Edeng bacanya? Ya itu, Kang. Siap, Kang, nanti disiapin dulu ya. Stay tune aja terus di Fox Night Show. When I

0: Ari dirinya kunaon Pep? Si Ganu gelisah gitu.
1: Pusing ye teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jika nama jan eh.
0: Ah, tong liar-liar Pep. Mending cobaan heula balur ku iya ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
1: Oh gitunya. BTW, iya teh asli kan?
0: Asli atuh. Mulai tisa 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
1: Terus, hargana sabaraha?
0: Hargana teh aya dua macem. Sanga-sanga ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia, jeng di toko online na sanga-sanga.
1: Siap atuh, nuhun pisan info najan. Nge saya reknya borong ah. Tapi, aina macik atuh nyobaan heula sanga-sanga na. Sekalian rada dipencetan saeutiknya.
0: dasar si borokokok. 91.7 FM.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Semakin malam semakin ngantuk ya. Buat teman Fox mungkin yang habis harian capek gitu ya, atau mungkin masih pada di jalan, hati-hati ya di jalan ya. Tetap berkendara safety teman Fox. Kalau misalnya pegel-pegel, harus tetap sedia minyak balur sanga-sanga dong ya. Dan aku juga tetap sedia juga malam hari ini buat dikirimin WhatsApp-nya sama kamu.
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio Bandung.

107.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat. This one is Jason Mraz, Make It Mine, lagu yang bener yang diminta sama Nana. Maaf ya Nana ya, aku baru puterin lagunya. Tapi gak apa-apa, jadi double Jason Mraz di jam 8 sampai jam 9 teman Fox ya. By the way, selamat malam juga untuk teman Fox yang lagi stay tuned di live TikToknya Fox Radio. Malam hari ini lagi nonton ini kibari siaran ya. Kalau pengen sambil ngobrol-ngobrol off air tapi di online, boleh untuk stay tuned di live TikToknya Fox Radio ya. Selamat malam juga buat kamu yang mungkin tadi masih pada di jalan atau mungkin masih pada nongkrong kali ya. Jam segini di Bandung mah kayaknya masih siang sih, karena banyak banget tempat-tempat di Bandung yang buka sampai tengah malam ya, sampai jam 11-12 untuk weekend biasanya. Ada juga yang 24 jam gitu, tempat makan udah banyak sekarang 24 jam. Jadi mungkin buat teman Fox yang kelaparan di malam hari, banyak pilihannya. Warkop-warkop banyak, ayam goreng banyak. Terus apa lagi ya? Mie-mian banyak-banyak lah pokoknya. Apalagi mungkin buat kamu yang sekitaran DU Camplas, itu banyak juga ya yang jualan makanan di malam hari. Gak usah takut akan kelaparan. Tapi buat teman Fox mungkin yang sedang menjalankan intermittent fasting, semangat guys ya. Itu teh sebenarnya apa ya, kalau Iki Bahari sih berpikirnya untuk melakukan tersebut ya, selain memang dapat inspirasi dari beberapa YouTube channel yang memberikan advice kali ya, advice tentang gimana caranya untuk menjaga pola makan. Iki Bahari tuh ngerasa kayak ada masuk akal juga gitu. Kalau misalnya kita malam hari teh waktunya buat perut istirahat, jangan ngegiling terus gitu ya. Jadi supaya malam hari ini istirahat dan ngebakar kalori cenah gitu ya. Coba dong buat yang tahu ya teman Fox, ahli gizi atau apa ya, para ahli kasih tahu kenapa malam hari itu tidak dianjurkan untuk makan besar gitu. Terlepas dari tadi harus istirahat ya, karena kalau misalnya kita mau tidur, itu dianjurkan kan 1 jam sebelum tidur tuh sudah berhenti makan gitu. Alias kalau misalnya kamu makan, lebih baik 1 jam sebelum tidur. Sama aja kata-katanya, meaningnya sama aja. Kata-katanya doang yang beda gitu ya. Kira-kira kamu biasanya orang yang suka makan malam hari gak sih teman Fox? Tapi aku juga ini sih sebenarnya kayak tergantung momen. Kalau misalnya momennya kayak setiap hari di siang hari maksudnya, itu gak makan malam ya, gak makan siang, karena mungkin habis event atau mungkin kerjaannya banyak, gak sempat makan lah pokoknya. Tetap harus diisi dengan asupan ke dalam perut ya, karena butuh energi gitu. Makanan yang baik itu akan diolah dan beberapa kandungan di dalamnya akan dibakar jadi tenaga. Kayak misalnya gula, ya kalori juga gitu ya. Kalau gula kalau kelebihan juga gak bagus, secukupnya aja. Asupan kalori harian juga secukupnya ya. Kalau kebanyakan kan itu disimpan jadi lemak gitu teman Fox ya. Kadang kalau misalnya udah ngerasa aduh badan teh jadi cepet pegel gitu ya, mungkin kurang olahraga atau kayak ngap banget, nah itu juga mungkin kurang olahraga, karena kalori yang disimpan sama tubuhnya kamu teh gak dibakar gitu. Dan bukan berarti ya, ini mah cuman mengingatkan aja, dan apa yang aku baca juga ya teman Fox, kalau misalnya olahraga itu tidak instan akan membakar kalori semua di dalam perut gitu, enggak. Jadi kan perlahan gitu. Makanya kalau olahraga niatnya pengen kurus terus baru seminggu ternyata kok turunnya dikit ya, biasanya jadi menyerah gitu. Jadi kalau Iki Bahari mikir sih mendingan ya kamu kalau olahraga niat ini biar sehat aja, sehat badan, sehat persendian, otot, apa gitu ya, terus pernafasan lancar, banyak lah pokoknya mah. Terus habis olahraga olahraga itu pegal, pasti, atau namanya juga digerakin ya. Dan baru-baru ini juga Iki Bahari nonton beberapa tayangan di sosial media yang menyebutkan kalau olahraga angkat beban ini lebih efektif katanya untuk membakar lemak, karena ketika kita beristirahat pun lemak otot pun tetap bekerja untuk membakar lemak. Begitu dari apa yang aku dapat teman Fox. Dan biasanya kalau latihan otot kan ya pegal-pegalnya lama gitu kan. Kalau push up gitu kayak sakit tuh di bagian apa sih ini teh?
sayap ya pergelangan ini, ketiak lah pokoknya sini, pegel di situ. Terus kayak otot tangan, otot perut juga ikutan pegel gitu. Itu kan prosesnya teman Fox. Kalau misalnya sudah terbiasa, kayak udah 14 hari lebih lah ya gitu, melakukan itu secara rutin dan konsisten, biasanya dapat hasilnya. Begitu menurut aku. Dan alhamdulillah ya, aku tuh udah 2 minggu lebih melaksanakan kekonsistenan itu. Jadi tiap hari kayak sebelum tidur plank dulu semenit, bangun tidur plank juga. Awal-awal tuh kayak panas banget tangan tuh, kayak kebakar gitu tangan tuh, ya pergelangan tangan atau otot tangan, terus perut. Tapi kesini-kesini gak tahu, jadi kayak udah terbiasa aja. Cuman memang kayak masih kerasa juga, semenit ngeplank ya plank itu getar juga, masih tetap getar gitu. Masih harus nge-build strength-nya gitu. Sampai kemarin sempat beli ini, apa namanya, barbel, bukan barbel, dumbbell teman Fox, supaya bisa sambil istirahat lah, sambil duduk atau sambil nonton gitu, angkat beban, jadi ngelatih otot begitu. Tapi kalau kamu pegal-pegal otot, ini mah solusinya gampang atuh ya. Gak usah risau, gak usah jadi panik, tinggal sedia yang namanya minyak balur sanga-sanga. Tips ini mah teman Fox, bisa kamu ini apa namanya, terapkan di rumah. Bisa yang klasik atau ultimate, ada yang travel size juga, lebih terjangkau. Tapi kalau misalnya pengen beli yang lebih banyak gitu, yang 100 ml juga bisa ya, ultimate dan juga klasik. Itu cocok tuh habis olahraga, mandi, terus dibalur. Kalau malam ya misalnya pulang padel atau apa gitu, basket, sepak bola, dibalur, mandi, dibalur, ganti baju, tidur, besoknya segar lagi. Gak percaya? Cobain aja.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.

0: Putu Satria Kusuma, serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
1: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
2: Feel the beat. Feel good.

91.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat Iqbal Bahari di Fox Night Show malam hari ini. And this one is Oasis, Don't Look Back in Anger, teman Fox. Lagu ini Iqbal Bahari kasih spesial buat Denzo. Betul gak sih sebutnya Denzo? Yang ada di live TikToknya Fox Radio malam hari ini. Dan selamat malam juga buat yang pada stay tuned di live TikToknya Fox Radio malam hari ini. Sudah ada Kang Andra juga, ada juga siapa lagi nih, guys? Ada juga Gebiar, wes. Set Bray, Bray, requestnya yang bener, Bray. Aran, cina mau ngopi aja tuh, ngopi kemarin, Bray. Bisa kali, Bray. Ada Talin juga, selamat malam. Ada juga Fatima Octavia yang juga stay tuned di live TikToknya Fox Radio malam hari ini. Terus juga ada Digital Diary. Hai Kak, hai. Request lagunya Salma Salsabil. Yang apa nih? Hacu. Bener? Aku tuh tadi punya lagunya. Mana ya? Oh, nanti coba aku cek lagunya ya. Like-like dulu enggak sih, guys? Indra Sinaga katanya dari Fatima Octavia yang enggak romantis atau sebuah pengakuan. Coba ya. Wah, dua-duanya enggak ada lagi. Adanya lebih dari bintang. Kita yang beda, bersabarlah, terjemahan cinta, setidaknya sempat bersama, atau oh, sebuah pengakuan ada. Boleh, nanti diputerin sama Iqbal Bahari. Abis lagunya Perunggu, yang tadi juga diminta lagu sama siapa, guys? Tadi yang minta lagunya Perunggu di sini. Aduh, ini ketutup komennya. Eh, sebentar ya, aku cek dulu. Set. Mana ini teh tadi? Mana ya? Kok gak ada? Ah, adalah pokoknya tadi. Nanti kita baca ulang ya. Coba komen lagi dong buat yang di live TikTok tadi pengen Perunggu katanya. Oh, ini dari namanya siapa, guys? Titik-titik doang, ya Allah. Gak apa lah, kita langsung puterin aja malam hari ini. Perunggu ini abadi. Lagu yang juga kita persembahkan untuk para perantau yang sedang di luar Bandung. Terkhusus ya untuk Persi Bandung yang akan melakoni laga tandang di hari Minggu nanti melawan Persija di Samarinda. Bandung kan selalu memelukmu, guys. Berikan yang paling terbaik.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

Terima kasih banyak teman Fox sudah barengan sama Iki Bahari malam hari ini. Thank you semuanya yang sudah berpartisipasi. Terima kasih untuk kamu yang sudah WhatsApp ya. Terima kasih yang udah ikutan stay tuned juga di live TikToknya Fox Radio. Buat Kang Ilham juga, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol Persib malam hari ini. Yang dimana kalau ngomongin Persib mah gak akan pernah ada habisnya guys, ya kan. Enjoy juga untuk yang sedang staycation di mana, di ini ya, di Cikole bukan sih. Barengan sama teman-teman si Mamaung di sana ya. Enjoy pokoknya. Terus juga buat Fatima Octavia juga yang tadi sudah ikutan live TikTok dan udah kirimin pesannya, yang kirim salam juga untuk Bang Indra Sinaga, katanya berkah umur sehat walafiat, terus juga lancar selalu untuk mencari ikhtiar rezeki yang halal dan berkah untuk keluarga kecilnya Cina gitu ya. Salam dari Fatima di Jawa Timur. Terima kasih Fatima. Terus juga ada lagi siapa ini? Ada Denzo juga, terima kasih buat Kang Andra, terima kasih buat semuanya lah. Ini enggak bisa di-scroll lagi ke atas, guys. Asli udah segini aja. Terima kasih semuanya sekali lagi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih untuk all crew yang bertugas juga yang hari ini sudah bekerja luar biasa. Terima kasih juga buat Pak Amir, PD dan juga MD-nya Fox Radio sudah memberikan playlist terbaik dan program-program seru dari pagi sampai dengan malam hari. Ketemu lagi sama Iki Bahari minggu depan. Dengerin terus Fox Radio Bandung dengan program-program yang seru dan playlist yang ciamik. Have a good night and have a good weekend. Bye.

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan berusaha.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.

Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: dengerin Fox Radio,
1: bikin kamu
0: forever young terus.
2: Fox Radio.

0: up. My favorite song is playing.
1: 91.7 FM, Fox Radio.

0: Sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak! Tolong.
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya. Pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.
4: Feel good. Music, it's like a moonlight in the gloomy night of life. Feel it, feel good. Fox Radio.
5: Siap? 1, 2, 3,

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Melalui single ini, Vionita menyampaikan cerita tentang seseorang yang akhirnya menyadari kalau dirinya bukan satu-satunya dalam hubungan, melainkan cuma salah satu dari permainan perasaan. Ahli bermain cinta gak berbicara tentang kepiawaian mencintai, tapi tentang kepiawaian mempermainkan hati orang lain dan membuat seseorang merasa istimewa padahal kenyataannya enggak. Ini dia Vionita Siombing dengan Ahli Bermain Cinta.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
4: Rugi gak sih?

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung. Feel good.
2: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.